0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Ruli Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500, terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
4: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, Transmudara. untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapulete melaporkan.
6: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
7: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan statik, jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
8: Namanya Kari Gajah Mada, Pak?
7: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
9: Anggaran perbaikan berapa?
7: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
6: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
10: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT DPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
11: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
10: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
11: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
12: Mengolah oli bekas. Jadi, minyak diesel.
13: Produksinya?
12: Maaf, maksudnya apa?
13: Produksinya? Apa produksinya?
12: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDU.
13: Berapa banyak?
12: Kurang lebih sebenarnya 40-60
11: ton. Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
14: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
15: Bertempat di studio Dreamlake World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hendra Wibawa, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
16: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
15: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
17: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
15: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional.

0: ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah.
1: Tapi kepada ibu yang ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
0: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
3: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
4: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya, masih sakit. Itu setiap saat. Jadi setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Jadi setiap saat kami selalu koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
5: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai masih layak terbang dan
3: pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor

0: 51. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sempi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Bagaimana sudahkan lagi bola ke depan? Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam ke tengah.
2: Oh, gol! Pemain Swedia, lepaskan tangan, gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: FM, Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
0: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita update informasi terkait cuaca pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026 bersama perakirawan BMKG.
0: Info cuaca.
2: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan perakirawan BMKG yang bertugas untuk hari ini, ada Angga Dirta yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Angga. Halo, assalamualaikum Angga, selamat pagi. Bang Angga, apa bisa mendengarkan kami Bang? Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sedikit ada gangguan untuk info cuaca hari ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut.
0: Info cuaca. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Info Cuaca.
1: Ya baik pendengar, kembali kita mencoba terhubung bersama perakirawan BMKG yang berdinas hari ini, ada Bang Angga Tirta di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Angga.
2: Halo, selamat pagi Bang.
1: Oke, berarti ya kali ini lebih jelas ya. Tadi ada gangguan berarti tadi Bang. Gimana kabarnya pagi ini Bang Angga?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bang Angga, ada informasi apa yang bisa dibagi untuk pagi hari ini terkait cuaca di Provinsi Aceh Bang?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca khususnya hari ini bertepatan dengan hari Minggu 21 Juni 2026. Secara umum hari ini kondisi cuaca cukup baik. Pada pagi hari kami perakirakan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga sama, kami pantau untuk wilayah Aceh hari ini secara umum dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan namun hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Kemudian menuju sore hari, kami pantau terjadi perluasan potensi hujan sehingga untuk wilayah-wilayah seperti Aceh Utara, Lok Sumawe, kemudian Aceh Timur, kemudian juga wilayah Aceh Tenggara, Bandar Meriah, Galo, Sulawesi Tenggara, kami pantau terjadi hujan. Intensitasnya ringan hingga sedang untuk wilayah tersebut. Sementara untuk wilayah lainnya, kami pantau masih cukup baik dalam secara berawan. Kemudian pada malam hari, kami pantau hari ini potensi cenderung nihil, artinya masih belum terdapat potensi hujan, khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh. Artinya memang jika dibandingkan dengan kemarin, hari ini kita akan, potensi hujan hari ini cenderung berkurang dibanding kemarin dan hari ini akan cukup baik. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan juga masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi cukup baik dan normal. Karena biasanya angin ini berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya lintasan penyeberangan Banja Sabang. Hari ini kami pantau dalam kondisi cukup baik, yaitu gelombangnya berkisar tenang hingga sedang, yaitu 0,5 sampai 1,25, di mana dalam kategori ini untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran masih cukup baik. Sementara lintas barat sendiri, baik dari Calang Sinabang, Labuh Sinabang, ataupun Labuan Sinabang, juga kami pantau gelombangnya sama, dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 2,5, artinya sedikit lebih tinggi daripada Banjir Sabang. Namun dalam kategori ini juga masih cukup aman untuk kualitas pelayaran. Dapat kami informasikan warning gelombang tinggi khususnya karena memang perairan Samudra Hindia Barat Aceh, yaitu dan juga perairan Barat Aceh, kami pantau hari ini gelombangnya masih cukup tinggi, maksimum bisa mencapai lebih dari 2,5 meter. Maka kami himbau kepada nelayan khususnya untuk lebih waspada dan berhati-hati karena biasanya perairan Barat Aceh ini terdapat aktivitas nelayan. Sementara untuk spot sendiri kami pantau hari ini masih nihil, dan juga kemarin masih nihil karena memang potensi hujan masih akan cukup tinggi dan masih terdapat potensi hujan. Sementara hotspot sendiri kami perkirakan mulai timbul lagi pada esok hari karena memang pada esok hari potensi hujan cenderung berkurang dan kita kembali dalam kondisi musim panas, begitu Bang.
1: Baik, mungkin terakhir himbauan Bang Angga untuk pendengar dan juga masyarakat di Provinsi Aceh pada pagi hari ini Bang.
2: Baik, khususnya kepada masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, kami himbau karena memang hari ini pada sore hingga malam hari masih terdapat potensi hujan untuk beberapa titik, khususnya untuk wilayah pesisir utara maupun wilayah tengah, sehingga pada masyarakat yang akan beraktivitas kami himbau untuk lebih waspada kembali dan lebih berhati-hati. Kemudian juga jika terjadi hujan dengan durasi cukup lama, khususnya pada sore hingga malam hari, kami himbau untuk lebih waspada terhadap sekitar karena biasanya hujan dapat berdampak terhadap potensi longsor ataupun potensi banjir. Kemudian juga masyarakat yang berkendara kami himbau untuk lebih waspada karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang serta berdampak terhadap jalanan menjadi licin. Informasi terkait cuaca secara update dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.id ataupun di sosial media kami di info BMKG Aceh. Demikian Bang.
1: Baik, terima kasih atas informasinya di pagi ini Bang Angga Dirta selaku prakirawan BMKG yang berdinas pada saat ini. Terima kasih atas update informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian informasi cuaca ya yang sudah Anda dengarkan dari prakirawan BMKG dan kami akan kembali setelah jeda berikut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Iya, baik pendengar, selamat pagi, kami ucapkan kembali mungkin untuk Anda yang saat ini baru saja keluar ya dari sarang, dari rumah. Iya, mungkin baru saja ini melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda dan saat ini mungkin sedang berolahraga di Belang Padang ya. Kami juga selamat pagi dan matahari bersinar cerah untuk pagi hari ini. Semoga juga ini menjadi momen yang sangat baik ya untuk Anda yang mungkin mau sekedar olahraga rekreasi ataupun juga olahraga berat ya di lapangan Belang Padang. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda semua di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kimasa, Kimasa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Baik pendengar, kembali kami hantarkan informasi untuk Anda ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, perawatan kulit sehat masih kerap diwarnai berbagai informasi yang belum tentu benar. Mulai dari anggapan bahwa kulit berminyak tidak membutuhkan pelembab hingga penggunaan produk perawatan yang berlebihan agar hasilnya cepat terlihat. Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika, Dr. Zulfan SPDVE, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi kulit masing-masing sebelum menentukan jenis perawatan yang digunakan, dan hal tersebut disampaikan pada saat program Pro 4 ya, yaitu Asokaya pada Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Dr. Zulfan, salah satu mitos yang sering dipercaya adalah kulit berminyak tidak perlu menggunakan pelembab. Padahal kulit berminyak tetap membutuhkan hidrasi agar fungsi pelindung kulit itu tetap terjaga. Mitos lainnya adalah penggunaan produk perawatan kulit dalam jumlah banyak dapat mempercepat hasil. Faktanya, penggunaan produk yang berlebihan justru berisiko menyebabkan iritasi, kemerahan hingga munculnya jerawat. Ia menambahkan, perawatan kulit sehat tidak harus menggunakan banyak produk, Rutinitas dasar yang penting dilakukan antara lain membersihkan wajah secara tepat, menggunakan pelembab, dan juga memakai tabir surya pada pagi dan siang hari. Kami ulangi pendengar, jangan lupa nih membersihkan wajah secara tepat ya, berarti titik-titiknya itu juga harus diperhatikan.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: 7,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan menghadirkan Aceh Culinary Festival atau ACF 2026 melalui skema penyelenggaraan kolektif yang melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif, serta sektor swasta. Transformasi ini menjadi langkah baru dalam pengembangan ACF setelah 9 kali penyelenggaraan sejak 2014. Melalui pendekatan tersebut, ACF bertransformasi dari model penyelenggaraan yang selama ini bertumpu pada pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA menuju ekosistem event yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, pada Sabtu 20 Juni 2026, mengatakan bahwa skema kolektif ini diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan event pariwisata daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Kesempatan untuk terlibat dalam gerakan kolektif ACF 2026 akan segera dibuka bagi pelaku maupun pemerhati sektor kuliner, seni, budaya, dan ekonomi kreatif lainnya melalui mekanisme pendaftaran terbuka yang akan diumumkan dalam waktu dekat melalui platform daring. Meski mengusung skema kolektif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tetap menjalankan peran strategis sebagai lead sektor penyelenggaraan. Aceh Culinary Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026 dengan tetap mempertahankan identitas utamanya melalui pavilion kuliner yang menempati anjungan kabupaten kota di Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sabang Frekuensi 94 MHz. Pendengar, Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Sabang menerima sejumlah buku karya guru, kepala madrasah, dan siswa sebagai bagian dari gerakan 1000 Inspirasi yang bertujuan menghadirkan lebih banyak bahan bacaan berkualitas bagi peserta didik. Kepala MTSN 1 Sabang Muhammad Nasir SPD menjelaskan bahwa penyerahan buku tersebut merupakan upaya memperkaya koleksi bacaan perpustakaan sekaligus mendukung penguatan budaya literasi di lingkungan madrasah. Dan pendengar, buku-buku tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi siswa dalam meningkatkan minat baca, mengembangkan kemampuan menulis, serta menumbuhkan kreativitas di bidang sastra. Pada kesempatan ini, guru MTSN 1 Sabang, Neti Wari SPD menyerahkan 2 buku kumpulan cerpen karyanya yang berjudul Tinta Abadi dan Di Balik Lelah, Ibu Tetap Berlabuh kepada Perpustakaan Madrasah. Dan selain itu, Perpustakaan MTSN 1 Sabang juga menerima 2 buku karya guru Jodi Pratiwi, yakni Muara Kasih Ibu dan Ketika Langit Dekat. Buku Muara Kasih Ibu merupakan kumpulan cerpen yang mengisahkan dua doa seorang anak yang mengalir bersama deruan air yang tak pernah putus, syarat dengan nilai kasih sayang dan ketulusan. Sementara itu, Ketika Langit Dekat menghadirkan kisah-kisah indah yang lahir dari keheningan dan menyimpan cerita-cerita yang tak terlupakan. Muhammad Nasir juga mengatakan bahwa Perpustakaan Madrasah menerima karya cerita pendek guru MTSN 1 Sabang Iskar Hadia SSI yang berjudul Membangun Asa dari Puing Nestapa. Karya tersebut menambah ragam koleksi literasi yang hadir dari tangan para pendidik di lingkungan madrasah. Tidak hanya guru, MTSN Sabang juga memiliki karya literasi yang ditulis oleh para siswa. Salah satunya adalah buku antologi cerpen berjudul Sketsa Sabang dari Murid untuk Dunia. Buku tersebut merupakan hasil karya kolaborasi 50 siswa-siswi MTSN 1 Sabang yang dibimbing oleh Latifah Zahara SPD, Iskar Hadia SSI, serta 5 guru lainnya. Melalui buku ini, para siswa menuangkan gagasan, pengalaman, dan imajinasi mereka dalam bentuk cerita pendek yang inspiratif.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? RRI

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku...

0: jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari.
1: Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan menghadirkan Culinary Festival atau ASCF 2026 melalui skema penyelenggaraan kolektif yang melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif, serta sektor swasta. Transformasi ini menjadi langkah baru dalam pengembangan ACF setelah 9 kali penyelenggaraan sejak 2014. Melalui pendekatan tersebut, ACF bertransformasi dari model penyelenggaraan yang selama ini bertumpu pada pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA menuju ekosistem event yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, mengatakan bahwa skema kolektif ini diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan event pariwisata daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Dan pendengar, kesempatan untuk terlibat dalam gerakan kolektif ACF 2026 akan segera dibuka bagi pelaku maupun pemerhati sektor kuliner, seni, budaya, dan ekonomi kreatif lainnya melalui mekanisme pendaftaran terbuka yang akan diumumkan dalam waktu dekat melalui platform daring. Dan pendengar, optimisme terhadap pelaksanaan ACF 2026 didukung oleh rekam jejak festival tersebut yang telah meraih berbagai prestasi nasional. Sejak 2016, ACF tercatat sebanyak 4 kali masuk dalam top 100 Calendar of Events Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selain itu, ACF juga berhasil masuk 10 Karisma Event Nusantara selama 3 tahun berturut-turut, dan ini pada 2021 hingga 2023. Dan pada tahun 2026 ini, ACF kembali lolos kurasi dan masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara. Dan meskipun mengusung skema kolektif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tetap menjalankan peran strategis sebagai lead sektor penyelenggara. Dan Aceh Culinary Festival 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026 dengan tempatnya berlokasi tetap di Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan program Libur Sekolah langsung dari Pro 4 Banda Aceh. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar hebat, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Akila Syahna Azasi, penyiar cilik yang akan menemani teman-teman dalam program kesayangan kita semua. Libur sekolah RI Pro 4 Banda Aceh di gelombang 88,6 MHz. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali menyapa sahabat pendengar semuanya. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bermain, mendengarkan cerita seru, dan tentu saja menambahkan wawasan serta mendapatkan teman-teman baru. Teman-teman, saya ada satu pantun cerita ceria untuk RI Banda Aceh dan kita semua. Yuk dengarkan dan jangan lupa bantu bilang cakep ya. Harum semerbak kopi sangar diminum santai di kota Banda. RRI Banda Aceh selalu didengar, media edukasi pemersatu bangsa. Elok nian tarian saman, penari kompak memikat hati. Selamat mendengarkan wahai teman, RRI Pro 4 Banda Aceh selalu di hati. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di program libur sekolah RRI. Satu pantun lagi untuk Anda pendengar setia RRI. Manis rasanya si kue boy, hidangan khas di hari kenduri. Jangan kemana-mana wahai rekan kami, tetap setia bersama kami di RRI. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bulan Muharram, salah satu bulan yang istimewa dalam Islam. Muharram juga menjadi penanda datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan tahun yang baru. Biasanya kalau tahun baru Masehi, banyak orang yang membuat resolusi atau harapan baru. Nah, di tahun baru Islam ini, kita juga bisa membuat semangat baru untuk menjadi anak yang lebih baik, lebih rajin, lebih taat beribadah, lebih hormat kepada orang tua, dan lebih sayang kepada sesama. Karena saat ini juga sedang masa libur sekolah, tema kita hari ini adalah kegiatan seru liburan sekolah di bulan Muharram tahun baru Islam. Pasti sahabat pendengar punya banyak kegiatan menarik selama liburan kan? Nah teman-teman, pagi ini Akila tidak sendirian. Oh, Akila ditemani oleh salah satu penyiar RRI yang baik hati, ceria, dan pastinya sudah tidak asing lagi bagi sahabat pendengar semua. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akila.
0: Apa kabarnya hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah, Kak Anggi baik dan sehat aja. Akila gimana, sehat kan?
0: Sehat.
1: Baik-baik aja kan?
0: Iya.
1: Salam kenal ya untuk Akila. Kita baru pertama ketemu ya, Akila ya.
0: Iya. Alhamdulillah, satu pantun khusus untuk Kak Anggi.
1: Oh iya?
0: Cakep ya.
1: Oh, oke deh, nanti Kak Anggi bilang cakep.
0: Pergi ke pasar membeli suasa.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar di masjid raya.
1: Cakep.
0: Kak Anggi penyiar yang gembira, siap menemani kita semua.
1: Oke deh, pasti siap Akila. Kita menemani teman-teman kita untuk hari ini ya kan?
0: Iya. Kak Anggi, bagaimana perasaannya menyambut tahun baru Islam tahun ini?
1: Senang sekali Akila, kita sebagai orang Islam pasti harus senang gitu ya dalam menyambut tahun baru tahun baru Islam. Artinya kita harus penuh merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita lalui kan gitu ya. Dan tentunya sebagai orang Islam kita harusnya memang gembira dengan hadirnya tahun baru Islam, ya kan? Akila senang juga kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan selama libur sekolah kegiatan apa yang paling seru menurut Kak Anggi?
1: Kalau untuk libur sekolah serunya itu kan bisa kumpul bersama orang tua, kemudian ada saudara-saudara kita, kakak atau adik, kita bisa sama-sama. Mungkin kalau nggak pergi sama-sama keluar, bisa masak bersama kan gitu. Akila udah pandai masak belum?
0: Udah.
1: Udah. Oh, luar biasa.
0: Wah, seru sekali ya Kak.
1: Iya.
0: Artinya Kak Anggi sudah siap menemani sahabat pendengar dalam program libur sekolah hari ini kan?

0: Kakak-kakak, sebelum lanjut, biar ada satu pantun untuk bintang tamu kita.
1: Oh, pantun lagi nih. Alhamdulillah.
0: Wah, jangan lupa bilang cakep ya.
1: Iya, oke, kita bilang Shana. Cakep.
0: Makan sirih di dalam nampan. Cakep. Kupas mangga di atas pendati.
2: Cakep.
0: Kak Makila datang membawa wawasan. Bintang tamu hebat dan penuh inspirasi.
1: Wow, keren.
0: Boleh dong Kak Makil memperkenalkan diri kepada sahabat pendengar RI Pro 4 Banda Aceh?
2: Boleh Syahna. Halo sahabat pendengar, perkenalkan nama saya Ahsan Makila. Saya akrab dipanggil dengan nama Makila. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke SMP atau sekolah menengah pertama. Umur saya 12 tahun dan hobi saya menggambar.
0: Alhamdulillah.
1: Jago gambar nih.
0: Alhamdulillah ya, senang sekali Kak. Ya Kak, bisa hadir bersama kita pagi ini.
2: Senang sekali Syahna.
0: Baik sahabat pendengar, tema kita hari ini adalah kegiatan seru liburan sekolah di bulan Muharram tahun baru Islam. Teman-teman, libur sekolah itu bukan berarti kita hanya bermain sepanjang hari ya. Liburan juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan banyak kegiatan positif. Misalnya, mengaji Al-Quran, membaca buku cerita, membantu orang tua di rumah, mengikuti kegiatan masjid, bersedekah yang kepada yang membutuhkan, menghafal doa-doa pendek, bermain bersama teman dengan permainan yang bermanfaat, mengikuti lomba atau pelatihan yang menambah keterampilan. Nah, Kak Makilah, selama liburan sekolah, biasanya kegiatan apa yang paling sering dilakukan?
2: Ada banyak Syahna, tapi beberapa aja ya.
0: Okay.
2: Kalau di rumah, kakak sering menggambar. Ya, karena hobi kakak memang menggambar ya. Yang kedua, kakak juga sering bantu bunda masak. Seringnya sih masak nasi. Ya.
1: Gak angus kan masak nasinya?
2: Ya?
1: Gak angus kan masak nasinya?
2: Enggak dong, udah jago kan.
1: Oh, udah jago. Menggambarnya menggambar apa, Kila?
2: Random kak, kadang-kadang Makila tuh suka menggambar bunga, suka menggambar alam, kadang juga Makila buat karakter sendiri gitu.
1: Gak pakai contoh itu?
2: Kadang Makila kalau lagi buntu pengen ada inspirasi, Makila pakai contoh, tapi terkadang kalau udah muncul sendiri di otak, Makila gak pakai lagi.
1: Oke, keren.
0: Nah, kalau di bulan Muharram ini apakah ada kegiatan khusus yang Kak Makila ikuti?
2: Ada, yang Kak Makila ikuti adalah kegiatan kelas tahsin dan kahfis. Dan tahfiz.
1: Tahfiz.
2: Iya.
1: Kalau kahfiz memang diikuti.
2: Iya.
1: Jadi kelas tahsin, kelas tahfiz.
2: Iya.
0: Menurut Kak Anggi, kenapa kita perlu mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang bermanfaat?
1: Oh, sangat bagus kita mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena kita harus mencari sesuatu yang kita, kegiatan kita itu yang bermanfaat gini, supaya kita lebih banyak pengetahuannya, ya kan? Paling tidak kita lebih banyak pergaulan dengan teman yang memang bisa memberikan hal yang positif untuk kita. Kalau kita punya kegiatan positif seperti tadi, kita ibaratnya menabung dari kecil, menabung dengan berbagai pengetahuan. Insya Allah itu akan bermanfaat kapanpun dan dimanapun nanti. Yang akan ketika kita butuh, kita sudah ada pengalaman dan ilmu pastinya, ya kan?
2: Iya.
0: Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol lebih seru lagi, Akila mau mengajak sahabat pendengar untuk mendengarkan cerita anak yang sangat menarik. Cerita ini merupakan karya dari Bunda Dayah, mentor public speaking Kahfiz Aceh. Judul ceritanya adalah Cimot si penjaga rumah. Pasti penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk kita dengar sama-sama. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi pada program Libur Sekolah.

0: dibesin.
1: Teman-teman, mohon maaf karena ada kendali. Kendali dalam cerita tadi. Jadi kita ganti ceritanya dengan Tragedi Buaya Singkil.
2: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi pada program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kafis Aceh. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan selalu bahagia ya. Seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Tragedi Buaya Singkil. Ide cerita ditulis oleh Bunda Dayah dan naskah ditulis oleh Nashwa. Pengisi suara cerita pagi ini bersama.
3: Halo, saya Caca.
4: Halo, saya Sofi.
5: Halo, aku Konita.
6: Halo, aku Haifa.
7: Halo, saya Zafir.
2: Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk kita simak.
8: Selamat mendengarkan.
2: Musim liburan tiba. Diva dan adiknya Arul sangat bahagia. Mereka ingat Abi Umi akan mengajak liburan ke rumah nenek di kampung Singkil.
4: Umi, kapan kita ke rumah nenek?
3: Iya, Arul sudah tak sabar nih.
2: Sabar ya.

0: Kita tunggu Abi pulang ya. Umi, bantu bilang juga nanti ya.
1: Kalau Abi libur kerja, nanti kita dapat duitnya dari mana?
2: Minta sama nenek aja.
0: Hush, nenek kan sudah tidak kerja lagi. Mana ada duit lagi?
2: Tapi Arul pernah lihat duit nenek banyak sekali. Waktu itu nenek baru panen hasil kebun, Kak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuh, Abi sudah pulang. Ayo bukakan pintu ya.
4: Siap, Umi.
2: Ayo, Kak, kita bilang ke Abi.
4: Ayo, cepat.
2: Abi.
0: Abi sudah pulang. Pasti capek kan, Abi?
3: Alhamdulillah. Ini agak capek sedikit.
2: Biar Arul yang urut ya, Bi.
0: Diva yang bantuin bawa tas Abi ya.
1: Duh, Sali dan Salihahnya anak Abi ini. Asal jangan ada maunya ya.
2: Umi.
3: Masya Allah, enak sekali ya Arul urut Abi ya. Sering-sering ya. Terima kasih Diva sudah membantu Abi bawa tas.
0: Arul, ayo bilang.
2: Kak Diva saja ya.
3: Hayo, ada apa ini? Kok bisik-bisik begitu? Cerita aja sama Abi.
0: Hehe, Abi, kan kami sudah dapat rapot. Nilai Diva dan Arul juga

0: Alifa dan Arul saja yang liburan.
1: Ya, Abi.
2: Abi, libur kerja sajalah. Ya, Abi?
1: Bisa kan, Abi?
0: Bisa nggak ya? Hihihi.
1: Abi.
0: Abi, sebenarnya sudah ambil cuti kerja.
1: Yeay, Alhamdulillah. Kita pergi sekarang ya, Abi.
3: Eits, Abi baru saja pulang. Ajak Abi ke meja makan. Kita makan siang dulu ya.
0: Iya nih, Abi lapar sekali.
2: Tapi, kapan liburannya, Abi?
0: Insya Allah, kita akan berangkat esok setelah subuh ya. Sekarang ayo kita serbu masakan Umi.
3: Keesokan subuh, Divas keluarga berangkat menuju kampung nenek. Perjalanan dari Banda Aceh menuju Singkil memakan waktu cukup lama. Dan akhirnya mereka sampai di kampung nenek pada malam hari.
1: Nenek!
4: Kalian udah sampai. Ayo masuk.
2: Nek, Arul lapar.
4: Oh, iya. Nenek udah masak makanan kesukaan Arul dan Diva. Ayo kita semua makan ya.
1: Terima kasih nenek sayang.
2: Esok kami main ke kebun ya nek.
4: Boleh.
2: Terus nanti kita main di dekat jembatan panjang ya nek.
4: Iya. Sekarang makan dulu ya.
3: Seperti janji nenek pada Arul dan Diva, mereka pergi ke kebun nenek keesokan paginya.
4: Ayo, siap-siap kita mau pergi.
1: Yeay, ayo. Nek, Arul, ayo cepat sedikit pakai sepatunya. Lihat tuh, Abi sudah menunggu di mobil.
2: Iya, sedikit lagi. Nah, sudah siap, ayo.
4: Oh ya, tapi ingat ya, kalau nanti main di dekat jembatan panjang, tidak boleh main ke rawa ya.
2: Kenapa? Tidak boleh, Nek. Kan bisa mandi di sana.
4: Di rawa itu banyak buaya.
1: Hah? Buaya?
4: Iya. Buaya itu salah satu hewan dengan gigitan dan rahang terkuat di bumi.
2: Wow, buaya tinggalnya di air ya, Nek?
4: Buaya itu dapat hidup di darat dan berbagai jenis lingkungan air seperti danau, air tawar, air asin, sungai, air payau, dan lain-lain.
1: Oh, begitu. Kalau makanannya apa, Nek?
4: Makanannya daging apa saja. Dan uniknya, buaya itu tidak bisa mengunyah karena rahang mereka tidak dapat bergerak ke samping. Sehingga mereka langsung menelan potongan daging yang robek akibat terkena gigitan rahang buaya yang kuat.
1: Ih, serem.
2: Arul, pengen lihat buaya, Nek. Tapi di mana ya?
1: Arul, bahaya loh.
2: Arul, belum pernah lihat buaya, Kak. Penasaran.
1: Sudahlah, kita jalan ke tempat yang lain saja, Nek. Diva takut.
4: Tenang, ada konservasi buaya yang tempatnya aman. Kita dapat melihat buaya dalam jarak dekat. Tapi kita masih aman kok.
2: Ayo, Nek. Arul tidak sabar lihat buaya.
3: Arul, Diva, dan Nenek akhirnya sampai di tempat konservasi buaya.
4: Nah, kita sudah sampai. Meski di sini sudah aman, kalian harus tetap berhati-hati ya. Ingat, jangan mendekati rawa sendirian tanpa pengawasan. Kalian berdua harus saling menjaga ya.
1: Oke, siap.
2: Kak Diva, Ayo kita lihat-lihat ke arah rawa di sana. Sepertinya tempatnya bagus untuk mengambil gambar. Arul dengar, di sana banyak ikan loh, Kak.
1: Tapi nenek sudah bilang jangan ke rawa-rawa tanpa pengawasan.
2: Tapi kan Kak Diva kakaknya Arul. Jadi Kak Diva dong yang mengawasi Arul.
1: Bukan seperti itu maksudnya, Arul. Kalau kita ingin pergi ke sana, harus ada pengawasan orang yang lebih dewasa dari kita, Arul.
2: Ah, sudahlah. Biar Arul saja yang pergi melihatnya sendiri. Hah?
1: Aduh, Arul. Ya sudahlah, terserah kamu saja.
3: Akhirnya, Arul pun pergi meninggalkan Diva tanpa mendengarkan pesan dari nenek. Namun, karena khawatir, Diva mengikuti Arul diam-diam tanpa sepengetahuan Arul. Dari kejauhan, nenek yang sedang

0: sudah bertemu dengan Diva dan Arul, kabari Umi ya, Bi.
1: Iya, Umi. Insya Allah.
2: Sementara itu, Diva yang masih mengikuti Arul dari belakang, kini ia telah kehilangan jejak Arul. Karena Arul begitu cepat, hingga membuat Diva kewalahan mengikutinya. Saat Diva berhenti, ia melihat seorang anak perempuan dan ayahnya yang sedang bermain layangan. Menghampiri ke arah Diva.
3: Ya ampun, Arul, cepat sekali sih jalannya. Seperti cita saja, kan aku jadi kewalahan mengikutinya. Aduh, langit sudah mulai mendung pula. Pasti Nenek, Abi, dan Umi khawatir.
4: Seru sekali ya, Pak, main layangan di sekitar sini. Lah ini senang banget deh.

0: samperin aja.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kamu sedang apa nak di sini sendirian?
2: Saya sedang mencari adik saya, Pak. Tadi kami berencana untuk melihat buaya di rawa-rawa sana. Namun, saya tidak berani dan adik saya tetap kekeh ingin melihat buaya itu.

0: ingin melihat buaya di rawa-rawa sana, Abi.
1: Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Sekarang Arul di mana, Nak?
0: Tadi saat Diva mengikuti Arul, Diva kehilangan juga Arul, Bi. Soalnya Arul cepat sekali jalannya. Jadi Diva kewalahan. Untungnya ada Laini dan ayahnya yang mau bantu Diva mencari Arul.
2: Kalau begitu, langsung saja kita mencari Arul. Sepertinya langit juga sudah mendung.
1: Iya, ayo.
3: Sementara itu, Arul yang tengah sendirian menuju rawa-rawa tempat melihat buaya mulai khawatir karena dia melihat langit yang sudah mulai gelap. Pertanda sebentar lagi akan turun hujan.
2: Kak Diva mana ya? Arul, menyesal sekali tidak mendengarkan kata-kata Kak Diva. Waduh, itu apa ya?

0: sekolah tersebut.
1: Arul.
2: Abi. Oh, Arul takut, Bi. Buaya itu besar sekali.
3: Arul, kamu gak apa-apa kan?
2: Alhamdulillah, Kak. Arul tidak apa-apa.
4: Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Lain kali kamu jangan pergi sendiri ya. Rawa-rawa ini bukan tempat bermain anak.

larangan orang tua itu bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan bentuk kasih sayang kepada kita. Nah, demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz.

0: Kembali lagi dalam program libur sekolah bersama saya Akila Syahna Azasi dan Kak Anggi, serta ditemani bintang tamu kita yang hebat, Kak Makila. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita yang berjudul
1: Tadi judulnya? Tragedi Buaya Singkil ya?
0: Iya. Bagaimana? Seru sekali kan ceritanya? Menurut Kak Makila, apa bagian yang paling menarik dari cerita tadi?
2: Menurut Kak Makila, yang paling menarik tadi ada anak yang hampir dimakan buaya ya, Syahna ya?
0: Oh iya.
2: Dia terjebak di kandang buaya dan hampir dimakan sama buaya. Benar nggak, Kak Anggi?
1: Betul, betul. Itu kenapa dia terjebak tadi? Karena dia karena rasa penasarannya gitu ya. Kemudian terpisah ya dari saudaranya gitu.
0: Wah, menarik sekali ya, Kak.
1: Iya, betul sekali. Terus
0: kalau menurut Kak Anggi, hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut?
1: Hikmahnya kita harus selalu mendengarkan apa yang diarahkan oleh orang tua gitu ya, supaya kemudian biar lebih ini apa, harus tetap waspada dimanapun kita berada gitu, jangan ceroboh.
0: Benar sekali, Kak. Teman-teman pendengar, dari cerita tadi kita belajar bahwa kita harus mendengarkan orang tua. Kita tidak boleh bertindak sendirian. Kita
1: betul.
0: Harus patuh pada perkataan orang tua. Selama yang dikatakan baik untuk kita maupun orang lain.
1: Iya, benar sekali gitu, Akila. Oke, selanjutnya apa nih antara Akila dan Nakila? Ada, biasanya ada kuis, ada enggak nih?
0: Adalah,
1: ada game-game gitu ya?
0: Ada.
1: Game, iya.
0: Nah, sahabat pendengar, sekarang kita lanjut lagi membahas tema kita, yaitu kegiatan seru liburan sekolah di bulan Muharram tahun baru Islam. Kak Makila, kalau liburan sekolah seperti sekarang biasanya bangun pagi atau bangun siang nih?
2: Biasanya Kak Makila bangun sekitar jam-jam 6 pagi gitu, agak telat sih ya. Tapi ya lumayan pagi lah.
0: Hei, jujur sekali ya. Kalau Akila sendiri sih berusaha tetap bangun pagi supaya bisa sholat subuh berjamaah dan membantu orang tua. Nah, Kak Anggi, apa saja kegiatan positif yang bisa dilakukan anak-anak selain liburan sekolah?
1: Dalam libur sekolah? Tadi apa? Ya pasti kalau anak-anak tetap bermain ya. Iya, kegiatan positif betul tuh, kalau kita bisa mengisi waktu. Kalau misalnya biasanya di hari-hari sekolah kita tidak bisa mengisi waktu dengan misalnya mengajinya ada terhambat, mungkin lebih banyak waktunya lebih banyak lagi untuk mengaji. Misalnya kalau dalam seminggu cuman 3 kali, upayakan dalam libur sekolah tuh tetap mengaji setiap harinya. Mengaji di rumah, pergi mengaji ke tempat pengajian, mendengar ceramah, kemudian juga kalau bermain pun bersama teman-teman, jangan kita hanya sibuk dengan main HP ya kan. Bermain di luar kan lebih menarik, lebih menyenangkan, seperti main engklek. Main apa lagi yang kalian tahu kalau main di luar?
0: Seperti main peta umpet,
1: main galah. Nah, permainan-permainan itu membawa hal-hal positif tuh untuk menjaga kekompakan. Nah, gitu, harus diisi dengan yang kreatif.
0: Betul sekali. Teman-teman pendengar, kita bisa mengisi liburan dengan banyak kegiatan bermanfaat seperti membaca Al-Quran, menghafal doa sehari-hari, membantu ayah dan ibu, berolahraga, membaca buku, mengikuti kegiatan masjid, menjaga kebersihan rumah, bersilaturahim dengan keluarga.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, Kak Makila, menurut kakak mengapa kita harus tetap disiplin walaupun sedang libur sekolah?
2: Kalau menurut kakak, disiplin itu kan gak pandang waktu dan tempat ya, Kak Anggia.
1: Iya, betul. Dimanapun ya kan.
2: Terus disiplin itu juga mendorong kita kepada kemajuan dan kesuksesan. Betul. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita harus tetap disiplin. Begitu.
0: Masya Allah, jawabannya keren sekali ya kak.
1: Keren.
0: Karena anak yang disiplin akan lebih mudah meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang sukses. Wah, tidak terasa obrolan kita semakin seru ya kak. Supaya suasana semakin semangat, bagaimana kalau kita dengarkan lagu anak-anak dulu Kak Anggi?
1: Boleh, kita dengar lagu dulu ya.
0: Baiklah.
1: Untuk menghibur teman-teman kita dengar lagu dulu. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Selamat.

0: Okay, satu lagu aja dulu ya. Karena waktunya juga nanti gak cukup kalau lagunya banyak-banyak ya. Akila dan Akila. Okay, lanjut lagi Akila.
1: Kembali lagi bersama saya Akila Syahna Azasi dan Kak Anggi serta Kak Makila dalam program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Semoga teman-teman masih setia bersama kami ya.
0: Iya.
1: Nah Kak Anggi, sekarang waktunya yang paling ditunggu-tunggu nih.
0: Apa tuh? Yaitu, tadi udah ada cerita, udah ada lagu, terus apa lagi?
1: Yaitu games cerdas ceria Muharram.
0: Oke, wow. Ada juga gamenya ya.
2: Makila gak sabar banget nih
1: ya Kak Makila ya.
2: Ya,
0: gamenya apa nih? Berupa apa? Pertanyaan atau permainan?
1: Pertanyaan.
0: Pertanyaan, oke silakan.
1: Pertama, pertanyaan pertama. Apa nama bulan pertama dalam kalender Hijriah? A. Ramadan, B. Muharram, C. Syawal.
2: Kamu aja yang jawab nih ya, gimana ya?
0: Ya.
2: B. Muharram, benar nggak?
1: Benar.
0: Benar.
1: Pertanyaan kedua. Tahun baru Islam dihitung berdasarkan peristiwa apa? A. Kelahiran Nabi, B. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, C. Perang Badar.
2: Giliran Kak Anggi deh nih.
0: Gak usah lah, makin aja.
2: Ayo dong Kak Anggi.
0: Apa?
2: Seru loh ini.
0: Ayo cepet.
2: Oke deh. Apa ya? B deh. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
1: Masya Allah, pintar sekali.
0: Benar.
2: Wah.
0: Itu.
2: Benar. Wah. Benar lagi.
1: Pertanyaan ketiga, sebutkan satu kegiatan baik yang bisa dilakukan saat libur sekolah.
2: Apa ya?
0: Gak ada pilihan tuh.
2: Iya sih.
0: Itu bebas.
2: Kayaknya salah satunya membantu orang tua di rumah deh.
0: Terus lanjut.
2: Benar gak?
1: Wah, jawabannya luar biasa.
2: Membantu lagi.
0: Membantu orang tua.
2: Iya.
0: Ngapain tuh banget. Kira-kira Bang?
2: Bisa memasak, membantu membersihkan rumah, membantu apalagi ya, banyak banget soalnya.
0: Kak Akila dan Akila, kalau baru bangun tidur itu tempat tidurnya siapa yang bersihin?
2: Sendiri.
0: Akila?
1: Sendiri.
0: Iya juga benar. Enggak bohong kan? Karena Kak Anggi tanya di sini nih, menyebut dia sendiri, jangan-jangan mamanya, bundanya.
1: Kadang-kadang sih juga mama.
0: Iya, iya.
1: Setiap hari juga.
0: Iya, sebaiknya sebelum pergi ke sekolah, bangun tidur, tempat tidurnya langsung dirapikan ya. Oke, luar biasa. Kak Nakila ya sudah menjawab pertanyaannya.
1: Kata Kak Makila dan sahabat pendengar semuanya hebat-hebat ya.
0: Hebat.
1: Nah sahabat pendengar, sebelum acara kita berakhir, Akila ingin meminta pesan spesial dari Kak Makila nih. Kak Makila, apa pesan untuk teman-teman yang sedang menikmati liburan sekolah dan menyambut tahun baru Islam?
2: Untuk sahabat pendengar, teruslah memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun baru Islam ini. Dan juga selamat berlibur, teruslah melakukan hal baik dan positif dalam tahun dan liburan ini.
0: Masya Allah.
1: Luar biasa pesannya. Semoga teman-teman pendengar bisa memanfaatkan waktu liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, tetap beribadah, membantu orang tua, menjaga kesehatan, dan menjadi anak yang membanggakan keluarga.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
1: Kita juga berharap di tahun baru Islam ini menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
0: Iya, semoga kita bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik. Terus apa lagi?
1: Alhamdulillah tidak terasa satu jam kebersamaan
0: ya
1: kita.
0: Ya juga ya, udah hampir usai ini kebersamaan kita. Iya. Sudah hampir pukul 11. Kita tadi udah mendengarkan cerita, sudah mendengarkan lagu, sudah udah bermain game ya.
2: Iya.
0: Terus ini bakal pamit kita nih, Akila.
1: Iya.
0: Silakanlah kalau gitu ditutup.
1: Terima kasih kepada Kak Makila yang sudah hadir dan berbagi cerita seru pengalaman bersama kita hari ini.
2: Sama-sama Syahna, terima kasih kembali.
1: Sama-sama. Terima kasih juga kepada Kak Anggi yang telah menemani siaran libur sekolah pada pagi ini.
0: Terima kasih kembali juga untuk Akila dan juga Makila ya.
2: Iya.
0: Ini panggil Akila apa Syahna sih? Namanya sebenarnya Nakila.
1: Akila.
2: Makila.
0: Makila.
2: Nama Makila Ahsan Makila, tapi akrab dipanggil Makila.
0: Makila. Oke, okay. Banyak ini ya. Ini namanya mirip-mirip, ada Akila, ada Makila. Oke. Okay.
1: Dan tentu saja terima kasih untuk seluruh sahabat pendengar yang selalu setia mendengarkan program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh.
0: Iya.
1: Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menambah ilmu, semangat, dan inspirasi untuk mengisi liburan sekolah dengan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Nah, Akila hari ini punya beberapa pantun untuk siapa ya?
0: Untuk siapa? Untuk semuanya ya?
1: Iya.
0: Yang sedang mendengarkan ya? Iya. Apa lagi pantunnya nih?
1: Perahu berlayar ke Pulau W.
0: Cakep.
1: Membawa kenangan indah di hati.
0: Cakep.
1: Terima kasih rekan pendengar se-Aceh. Lain waktu kita akan berjumpa lagi.
0: Luar biasa.
1: Ada satu lagi nih. Burung merpati terbang tinggi.
0: Cakep.
1: Hinggap sebentar di dahan jati.
2: Cakep.
1: Cukup sekian siaran kami hari ini. Semoga menjadi motivasi dan inspirasi.
0: Oke, luar biasa. Amin.
1: Saya Akila Syahna Azasi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selama siaran berlangsung, tetap dengarkan program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program berikutnya yang tentu lebih seru, lebih ceria, dan lebih inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda di kesempatan siang ini, dan kami akan hadirkan kembali ragam lagu-lagu pilihan untuk Anda menemani suasana akhir pekan Anda di hari ini pendengar, edisi Minggu 21 Juni 2026. Hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan hari ini. Berikut kita akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda. Sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Sabang dan sekitarnya hari ini, dan tentunya nanti akan kami temani Anda juga terlebih dulu seperti biasa ya dengan lagu-lagu religi di kesempatan yang baik ini. Dan untuk pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur wilayah Kota Sabang dan sekitarnya di hari ini yaitu pukul 12:43 waktu Indonesia Barat. Baik, berikut ini kita simak pendengar adanya Once Michael dengan Karena Ku Cinta Kau.

www.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Hadis Riwayat Abu Daud.

hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengkhususkan pemberian kenikmatannya kepada kaum tertentu untuk kemaslahatan manusia. Apabila mereka menggunakannya untuk kepentingan manusia, maka Allah akan melestarikannya. Namun bila tidak, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Daud.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya tentunya pendengar masih bersama saya Nadia Ruslan yang akan terus menemani ruang simak Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya di suasana siang ini, cuaca hari ini alhamdulillah cukup cerah ya pendengar. Tentunya itu semua sangat-sangat mendukung sekali ya untuk segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini, apalagi di hari Minggu, waktunya berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya untuk menikmati waktu di hari ini sebelum esok kembali dengan rutinitasnya, meskipun juga sudah memasuki waktu liburan ya untuk adik-adik di sekolah yang sudah selesai pembagian rapor kenaikan kelas. Ya, semoga tentunya dengan menikmati liburan setelah kenaikan kelas ini ya bisa semakin menambah semangat anak-anak untuk terus belajar untuk lebih baik lagi ya, untuk tetap mempertahankan yang sudah meraih ranking mungkin ya, atau juga prestasi-prestasi lainnya, dan mungkin yang belum mendapatkan hal tersebut, tentunya jangan berkecil hati, tetap semangat untuk bisa kembali dipacu di awal semester di kelas yang baru nanti. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita simak terlebih dulu satu lagu hiburan lagi ya di kesempatan siang ini sebelum nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dandur untuk menemani suasana siang Anda.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan
3: Ada hewan yang dibeli.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2FM seluruh Indonesia, RRI Net,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Selamat siang pendengar, satu lagu bagus miliknya Boyen dengan Kamu Hawk ya, sudah hadir menemani ruang simak Anda dan mengantarkan kita ke pukul 14:36 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk pendengar setia kami dimanapun berada yang masih terus memantau RRI Sabang di FM 94 MHz yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Baik pendengar, masih dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang akan terus kami hadirkan ke ruang simak Anda menemani suasana akhir pekan Anda di kesempatan hari ini hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Berikut ini kita simak lagu miliknya Cici Wianora.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kami hadirkan serangkaian lagu-lagu dangdut menemani suasana akhir pekan Anda di kesempatan hari ini. Sekali lagi kita akan bergabung siaran bersama Persatu Banda Aceh untuk kita ikuti program Dialog Disabilitas untuk edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026.

e-launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI

0: apa IWPG itu dan apa visi besar dari IWPG dan juga mengapa fokusnya harus pada kelompok perempuan.
1: Baik.
0: Silakan, Bu.
1: Oke. IWPG atau IWPG adalah singkatan dari International Women Peace Group. Kami adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang berfokus kepada perempuan dan kantor kami ini berada di Korea, di kota Seoul tepatnya. Dan IWPG ini memiliki visi besar yaitu mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan dan penghentian perang. Nah, tadi ada pertanyaan mengapa perempuan? Nah, karena kami percaya perempuan memiliki kekuatan secara emosional. Ya, di mana memiliki naluri keibuan yang pasti sifatnya secara refleks itu adalah melindungi. Dan perempuan juga memiliki pengaruh besar dalam keluarga serta masyarakat. Nah, jadi kalau kita bisa mengedukasi satu perempuan, artinya mengedukasi satu perempuan tentang perdamaian, secara tidak langsung atau secara otomatis dia akan meneruskannya kepada anak-anaknya atau kepada orang yang ada dalam rumahnya. Artinya satu rumah pun akan memiliki pengertian atau pendidikan yang sama melalui orang tersebut. Demikian.
0: Baik. Ini organisasi global ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Terus bagaimana IWPG ini melihat posisi dan juga peran perempuan Indonesia dalam menyebarkan budaya damai ini?
1: Perempuan Indonesia itu memiliki modal sosial yang sangat luar biasa ya, yaitu kita memiliki nilai gotong royong dan toleransi dalam keberagaman. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang begitu beraneka ragam. Nah, IWPG kami melihat perempuan Indonesia sangat aktif dalam pergerakan ke komunitas lokalnya, mulai dari UMKM, pendidikan anak, sehingga kegiatan-kegiatan sosial. Nah, potensi inilah yang kami wadahi agar skala dampaknya bisa naik ke tingkat internasional melalui jaringan global IWPG.
0: Nanti saya juga akan tanyakan hubungannya dengan Aceh ya,
1: Bu Ana ya. Baik, siap.
0: Tapi saya ke Ataya dulu. Ataya panggilannya ya?
2: Iya, benar. Okay.
0: Apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, ya. Baik. Mungkin boleh disampaikan dari Ataya sendiri, perdamaian disebut sebagai tanggung jawab, bukan warisan. Apa maksud menurut dari Ataya sendiri?
2: Iya, sebagai warga Aceh, Bang. Yeah. Kita kan punya sejarah bahwa Aceh pernah mengalami konflik.
0: Benar.
2: Konflik Aceh bersama Indonesia, DITII, ataupun konflik lainnya yang memang cukup lama ya. Bisa dibilang hampir sekitar 30 tahun lebih mungkin konflik di Aceh. Dan kenapa konflik itu tidak diwariskan tapi menjadi tanggung jawab kita bersama? Karena walaupun perdamaian sudah diwariskan, perdamaian sudah dicapai oleh para pihak yang pada tahun 2005 mencapai perdamaian itu, memperjuangkan perdamaian, tapi kita sebagai generasi muda khususnya dan generasi yang masih hidup sampai saat ini harus terus memperjuangkan perdamaian itu, karena perdamaian nggak bisa diwariskan tapi harus diperjuangkan. Baik itu dari cara kita berinteraksi sesama, kemudian cara kita saling menghargai, dan hal-hal lain yang kiranya bisa terus mendorong agar perdamaian di Aceh bisa terus berjalan. Gitu sih, Bang.
0: Oke. Menurut Ataya sendiri, apakah masyarakat Aceh sudah benar-benar merasa damai nih pas MOU Helsinki?
2: Kalau kita bandingkan Aceh sekarang sama Aceh di masa konflik, tentu kita bisa bilang bahwa Aceh sekarang, masyarakat Aceh sudah sangat merasa damai ya, merasa aman dan damai. Anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, dengan aman, kemudian juga masyarakat bisa melakukan segala kegiatan sosial dengan
0: bebas,
2: damai dan bebas juga. Tapi mungkin ada satu hal yang menjadi catatan kita bahwa perdamaian itu kan nggak cuma soal tidak adanya senjata ya, tapi perdamaian itu kan juga soal bagaimana kita memastikan bahwa ada keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat, terus juga bagaimana pendidikan bisa dicapai oleh seluruh masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak-anak sekalipun, dan terutama masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah 3T. Itu mungkin yang menjadi fokus kita, bahwa perdamaian sampai saat ini mungkin belum bisa belum bisa memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya gitu.
0: Baik. Nah, apa peran perempuan Aceh dalam menjaga perdamaian hari ini menurut Ataya?
2: Peran perempuan Aceh tentunya seperti ini disampaikan Bu Ana tadi sebelumnya, bahwa perempuan itu sebenarnya adalah orang yang paling paling penting dalam hal perdamaian. Maksudnya adalah orang pertama, perempuan adalah orang pertama yang mengajarkan segalanya, baik itu kepada anaknya di rumah terutama. Jadi perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai menjaga suatu perdamaian, karena dari perempuanlah semua hal itu berasal kan Bang. Perempuan yang melahirkan, kemudian perempuan juga yang mengajarkan anaknya di rumah, kemudian juga perempuan juga yang nantinya bisa memastikan bahwa perdamaian itu bisa inklusif. Karena kan kalau perspektifnya laki-laki pasti berbeda kan, point of view laki-laki dan perempuan kan pasti berbeda. Jadi perempuan pasti punya point of view yang lebih inklusif dan lebih berempati gitu. Gitu sih Bang.
0: Oke, baik. Saya kembali ke Bu Ana deh. Baik. Ini saya lawan dua perempuan nih ya.
2: Apaan lagi Bang?
1: Kami perempuan perdamaian.
0: Perempuan perdamaian, oke. Bu Ana, Aceh kan dikenal memiliki sejarah hebat tentang kepemimpinan perempuan ya, mulai dari Malahayati hingga para ratu kesultanan. Terus bagaimana WPG ini melihat warisan sejarah ini dalam konteks gerakan perdamaian perempuan Aceh masa kini?
1: Oke, okay. Wah, sejarah Aceh ya. Walaupun saya bukan orang Aceh, tapi saya akan belajar ya. Jadi sejarah Aceh itu adalah bukti nyata ya, bahwa perempuan tidak hanya berada di ranah domestik, ya kan, tetapi mampu memimpin dan menjadi penentu arah perdamaian serta pertahanan. Nah, IWPG melihat bahwa DNA kepemimpinan ini, ya kan, dan ketangguhan ini masih ada dalam perempuan-perempuan Aceh. Di sini saya sudah sampai di Aceh sampai 5 hari sampai hari ini, dan saya sudah melihat secara real bahwa memang perempuan-perempuan Aceh memiliki ketangguhan dan juga memiliki jiwa kepemimpinan dalam hal apa namanya, kehidupan sehari-hari. Mereka sangat kuat, mereka sangat mandiri. Nah, di sini tugas kita sekarang adalah membangkitkan semangat itu lebih lagi, dan yang sudah ada dipertahankan. Jadi ini bukan bicara tentang perang fisik ya, melainkan untuk memimpin pergerakan perdamaian, pendidikan dan penyembuhan pasca konflik dan yang ada di masyarakat ini.
0: Baik. Gitu. Aduh, harusnya ini pertanyaan ke Ataya dong ya.
2: Biar aja ya.
1: Itu dia makanya. Saya akan belajar.
0: Kenapa ada pertanyaan di sini begitu ya? Tapi paham ya?
1: Iya.
0: Paham ya?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik. Dan pendengar, kami undang Anda, mungkin Anda yang lebih tahu tentang sejarah Aceh boleh gabung juga ya, 0651 44336, dan juga di WhatsApp-nya 0852 8285 4445. Oke, okay. Kalau saya bisa juga ya kali ya. Terus tentang Aceh memiliki sejarah konflik yang panjang, tadi juga disinggung oleh Ataya. Menurut Ataya, apa peran paling krusial nih yang telah dan juga sedang dimainkan oleh perempuan Aceh dalam menjaga keberlanjutan perdamaian tersebut?
2: Ada banyak hal sebenarnya yang dilakukan oleh perempuan Aceh sekarang ya Bang. Termasuk mungkin dari kita sekarang di Aceh punya yang namanya organisasi payung, organisasi perpayung yang memayungi seluruh organisasi perempuan yang ada di Aceh, yaitu namanya Balai Syura Urung Inong Aceh. Dan Yayasan Rumah Lentera Habibie menjadi salah satu organisasi yang berada di bawahnya juga. Dan saya lihat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Balai Syura cukup konkret terkait bagaimana menjamin perdamaian di Aceh, bagaimana menjamin hak-hak perempuan dan juga anak di Aceh itu terus terwujudkan dengan baik. Dan peran-peran strategis seperti ini yang sebenarnya terus diambil oleh perempuan-perempuan Aceh, terutama aktivis-aktivis perempuan. Dan peran konkret lainnya yang juga dilakukan oleh perempuan Aceh adalah ya dari rumah kembali lagi. Bagaimana mereka memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, kemudian juga bagaimana mereka mendefinisikan perdamaian kepada anak-anaknya. Terus juga guru-guru perempuan yang juga mengajarkan anak-anaknya di sekolah bagaimana untuk terus mempertahankan perdamaian. Gitu Bang.
0: Baik, baik. Oke, seru masih untuk dialog kita di sore hari ini. Mungkin selanjutnya masih untuk Ataya, saya tanyakan apakah ada hambatan nih, hambatan perempuan untuk terlibat aktif ya dalam proses perdamaian? Iya. Menurut Ataya bagaimana?
2: Menurut saya secara pribadi sebenarnya tantangannya pasti ada ya Bang, karena kan stereotipnya perempuan tuh kayak isu-isu perdamaian, isu-isu keamanan itu tuh lebih condong ke laki-laki gitu perannya. Jadi kadang-kadang tuh perempuan merasa apa ada batasan gitu kalau misalkan bicara soal perdamaian dan juga keamanan nasional maupun lokal. Jadi tantangan utamanya sebenarnya di stereotype itu, dan juga tantangannya bahwa masih cukup sempit ya ruang bagi perempuan untuk bisa menyampaikan suaranya gitu.
0: Baik, jadi kadang-kadang jadi tantangan ya?
2: Iya, dalam hal pengambilan kebijakan juga kadang perempuan kan nggak terlibat secara langsung seperti laki-laki gitu sih bang.
0: Iya benar sekali. Oke, kembali ke Bu Ana. Bu Ana, salah satu program unggulan di BPGN adalah pendidikan perdamaian perempuan ya. Yes. Seperti apa bentuk konkret dari pendidikan ini?
1: Kami memiliki program yang disebut dengan PLTE, yaitu Peace Leadership Training Education. Nah, ini adalah sebuah kegiatan belajar di mana kami memberikan kelas ini pertama secara gratis dan itu dibuka untuk semua orang. Artinya dalam pembelajaran ini kami

0: Keluarga yang damai itu akan memberikan juga pengaruh kepada lingkungannya. Nah, ketika lingkungannya itu juga terpengaruh dan menyebarkan kembali lebih luas lagi, maka suatu bangsa juga akan memiliki pendidikan yang benar tentang bagaimana hidup yang penuh dengan damai, ya. Dan dari kalau kita lihat dari satu negara juga bisa merubah dunia. Jadi ini adalah dimulai dari satu individu untuk merubah dunia. Di mana dalam pendidikan perdamaian ini kami mencoba memberikan suatu budaya baru, yaitu budaya perdamaian.
1: Oke. Budaya perdamaian, ya.
0: Yes.
1: Baik, nah, mendengar kata perdamaian dunia kadang terasa terlalu muluk bagi sebagian orang, ya. Terus bagaimana seseorang bisa mulai berkontribusi dari hal-hal kecil pun begitu?
0: Dari seperti yang saya katakan tadi, contoh dari seorang ibu, seorang perempuan, ketika kita mendidik anak kita dengan baik, anak kita akan menjadi sosok yang baik. Artinya ketika dia besar, dia adalah anak-anak kita adalah calon-calon penerus bangsa, bukan? Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin bangsa, benar, ya kan? Nah, ketika seorang pemimpin adalah sosok yang benar, maka masyarakatnya akan sejahtera, ya kan? Nah, dimulai dari situ. Jadi memang terlihat sangat kecil, sangat jauh, perjalanan begitu panjang, tapi ini seperti menanam benih sebuah pohon. Kita harus menanam, memelihara sampai dia berbunga dan berbuah, seperti itu. Jadi ini adalah pekerjaan yang panjang sekali,
1: yeah.
0: Tapi pasti bisa dicapai.
1: Pasti bisa dicapai.
0: Yes.
1: Hal kecil pun bisa dilakukan begitu, ya.
0: Betul.
1: Oke, kita kembali ke Ataya. Oke, saya pilih dulu pertanyaannya. Ya.
2: Agak takut bang, jangan diajak.
1: Biar nggak disusun, ya. Kalau dari konferensi perdamaian perempuan di Korea Selatan, pelajaran apa yang paling relevan untuk Aceh? Nanti dari Bu Ana boleh juga sampaikan tambahannya mungkin, ya.
0: Boleh.
1: Ataya dulu, silakan Ataya.
3: Iya. Terkait pertanyaan ini, alhamdulillahnya di tahun kemarin tuh saya berkesempatan untuk ikut Bu Ana ke Korea Selatan langsung untuk melihat bagaimana konferensi perdamaian di sana, dan itu kalau nggak salah ada 139 negara yang juga terlibat langsung.
1: Okay.
3: Jadi di sana kita belajar bahwa Korea Selatan juga kan punya riwayat konflik, ya. Konflik antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Nah, pelajaran yang paling bisa diambil itu sebenarnya adalah bagaimana mereka mendokumentasikan sejarah peperangan mereka yang sampai sekarang tuh jadi bahan pembelajaran bagi semua orang, bagi semua orang yang datang ke Korea Selatan.
1: Okay.
3: Terutama kami yang ikut conference pada saat itu. Jadinya kami bisa belajar bahwa mendokumentasikan sejarah tuh cukup penting gitu, sangat
1: cukup
3: penting.
1: Ya?
3: Iya, sangat penting.
1: Mengapa?
3: Karena kita bisa belajar bahwa sejarahnya seperti ini loh, dan dari sejarah itu kita bisa belajar bahwa di masa depan kita nggak akan mengulang lagi nih kesalahan-kesalahan yang lama gitu, ya kan?
1: Baik.
3: Dan kita juga jadi bisa belajar bagaimana kami, saya secara pribadi bisa belajar bagaimana Korea Selatan dan Korea Utara tuh walaupun konfliknya masih terjadi sampai sekarang juga, tapi mereka benar-benar menjadikan konflik itu sebagai apa ya, sebagai sumber uang juga, terus juga Rekan, sumber pelajaran, ya? Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa dipelajari dari Korea Selatan.
1: Baik. Saya minta tambahannya langsung dari orang Korea. Tambahannya dari Bu Ana bagaimana?
0: Oke, ini bicara tentang konferensi, ya.
3: Iya.
0: Kegiatan tahunan kami. Jadi memang setiap tahun kami mengadakan konferensi, di mana konferensi itu dihadiri oleh berbagai negara. Tadi seperti dikatakan Ayah, 138 negara. Dan di situ hadir para pemuka-pemuka
3: negara,
0: ya, di mana ada ibu presiden, ya kan, menteri, ya kan, istri dari perdana menteri. Nah, di situ juga kami belajar banyak hal. Jadi di situ kami berdiskusi tentang bagaimana kesuksesan perdamaian yang sudah tercipta di negara-negara mereka. Jadi ketika contohnya saya walaupun tiap tahun pergi, sebenarnya bisa dibilang nggak bosen, Bu, gitu, temanya sama terus. Nggak, karena saya setiap saya pergi saya bertemu orang baru dan saya mendengar pelajaran baru. Contohnya adalah perdamaian yang terjadi di Mindanao, ya kan? Mindanao adalah salah satu pulau di Filipina, ya kan? Di sana kan juga ada juga konflik sampai puluhan tahun. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa perdamaian itu bisa tercipta. Jadi kami melakukan konsiliasi antara yang berkonflik itu, dan kami memberikan pendidikan perdamaian itu kepada mereka, dan akhirnya wilayah itu berubah. Nah, ketika wilayah itu berubah, yang tadi

0: Artinya tempat yang begitu seram ya kan, begitu banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lainnya. Jadi benar-benar kota yang gelap lah. Tapi sekarang kota itu menjadi tempat yang begitu indah, di mana dengan sejarah itu, seperti yang Ataya bilang, sejarah juga bisa memberikan hal positif. Artinya gini, kita belajar sejarah. Buat apa sih kita belajar bersejarah? Hanya untuk tahu tentang apa yang terjadi leluhur kita lakukan? No. Sebenarnya sejarah itu kita pelajari supaya kita bisa belajar. Ketika ada hal yang baik terjadi dalam sejarah, kita lakukan, kita kembangkan. Tetapi ketika ada yang tidak baik, artinya jangan lakukan itu. Nah, itu pun kita bisa lihat gitu dalam konferensi-konferensi itu, kita bisa melihat negara-negara yang berkonflik dan akhirnya mereka berdamai, dan sampai sekarang mereka menjadi tempat-tempat yang secara ekonomi menjadi lebih tinggi karena dari sejarah itu banyak orang tertarik dan datang ke tempat tersebut
1: dan menjadi sumber ekonomi juga ya.
0: Betul sekali. Saya pergi ke sana. Kebetulan saya pernah pergi ke Mindanao karena saya juga penasaran ya kan. Karena kalau lihat dari berita-berita itu kan betapa seramnya ya tempat itu ya ketika konflik terjadi. Nah, sekarang di sana sudah ada Tugu Perdamaian. IWPG mendirikan Tugu Perdamaian di sana. Dan saya melihat bagaimana kota itu menjadi kota yang sejahtera. Artinya apa? Kotanya menjadi bersih, menjadi cantik ya kan. Dibangun banyak taman-taman perdamaian dan di situ juga ada situs-situs sejarah gitu kan tentang konflik tersebut. Dan itu benar-benar menarik para wisatawan untuk datang dan melihat, dan juga bisa membuktikan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang bisa kita capai dengan bekerja bersama.
1: Baik, sepertinya saya harus ke sana juga ya.
2: Iya.
3: Nunggu, ayo Bang.
1: Iya, nunggu Bu Ana ajak nih.
0: Iya, karena benar-benar luar biasa. Saya dengan senang hati mengajak. Karena gini loh, kita bisa lihat perbedaan suatu kota ketika ada konflik dengan sudah tidak ada konflik. Sebelumnya ada gudang senjata. Nah, sekarang gudang senjata menjadi gudang bahan pangan, ya kan? Terus pabrik senjata, dulunya buat senjata, ya kan? Tapi sekarang pabrik itu menjadi tempat pembuatan alat agrikultur, pertanian. Jadi benar-benar mereka rubah gitu loh. Dan apa pendidikan perdamaian yang kami miliki itu benar-benar mereka sampaikan sampai ke semua jenjang pendidikan. Gitu loh. Jadi anak-anak semua belajar tentang perdamaian dan solidaritas, dan yang terpenting adalah mengasihi dan mengampuni. Ya kan? Karena dendam itulah salah satu faktor yang membuat kita ingin bertikai kan? Gitu.
1: Kalau dulunya seram melihat, sekarang malah menjadi berguna untuk perekonomian suatu daerah gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik, kita jeda dulu ya. Nanti kita kembali lagi masih di dialog disabilitas dan inklusi. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Oke, kita kembali masih di dialog Banda Aceh sore ini dan tetap masih bersama saya Dimas, juga bersama kedua narasumber saya di Bu Ana dan juga Ataya. Oke, karena pertanyaan di sesi akhir memang banyak ke perempuan Aceh nih ya. Nanti dari Bu Ana yang dari Korea ya kita minta juga. Gak mungkin dong duduk aja di sebelahnya Bu ya. Oke, ini untuk generasi muda ya Taya ya. Seberapa jauh sih generasi muda Aceh ini mengenal sejarah konflik daerah sendiri?
2: Kalau bicara generasi muda berarti bicara Gen Z ya Bang?
1: Gen Z.
2: Milenial termasuk muda gak?
1: Muda juga dong ya.
2: Muda juga. Tapi milenial juga belum tentu milenial
1: semua yang paham ya gitu ya.
2: Iya, karena kan kalau generasi muda, kalau Gen Z berarti otomatis kelahirannya tuh di atas 2000, di atas tahun 2000 kan. Otomatis mereka bisa dibilang belum, tidak merasakan konflik.
1: Tidak merasakan
2: konflik Aceh di tahun di tahun sebelum mereka lahir gitu. Jadi mungkin pemahaman mereka, pemahaman saya dan kami generasi muda terkait konflik bisa dibilang tidak sekomprehensif itu gitu. Jadi masih harus belajar banyak hal, masih harus kembali membuka buku sejarah itu supaya lebih tahu bagaimana sejarah di Aceh. Dan sebenarnya belajar sejarah konflik itu bukan tentang bagaimana kita membuka luka lama ya, tapi lebih ke bagaimana kita membangun kesadaran dan pembelajaran bahwa kita masyarakat Aceh ini pernah merasakan konflik loh, dan konflik itu sangat tidak enak dan sangat tidak nyaman gitu, dan kita berharap agar konflik itu tidak pernah terulang lagi gitu. Jadi saya rasa kita sebagai generasi muda harus lebih belajar bagaimana sejarah konflik agar konflik itu tidak terulang kembali.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik. Pertanyaannya sama, tapi ini untuk di Koreanya Bu. Ya, generasi muda di sana bagaimana untuk apa namanya memahami sejarah konflik begitu?
3: Yang pasti kalau di sana itu mereka, terutama Korea Selatan ya, ya karena saya taunya Korea Selatan ya. Nah, kalau di Korea Selatan itu memang kami sedang bersuarakan tentang perdamaian. Karena bagaimanapun juga yang terjadi antara Korea Selatan dengan Korea itu Utara itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya, dimana dalam satu keluarga tiba-tiba bisa terpecah hanya karena batas wilayah, ya kan? Dan itu benar-benar menyakitkan dalam arti gini, kita tahu di sana ada saudara kita, tapi kami tidak bisa ke sana. Akhirnya Korea Selatan itu memfasilitasi sebuah daerah yang benar-benar perbatasan antara selatan dengan utara. Di situ saya pergi ke sana, Mbak Taya kalau nggak salah pergi juga ya, sempat saya ajak ke sana. Ada teropong bagaimana kita bisa melihat daerah utara. Karena itu adalah salah satu cara penghiburan dari pemerintah kepada masyarakat untuk mereka tidak tidak melupakan keluarga yang sebenarnya. Karena bagaimanapun juga mereka masih merasa bahwa utara adalah keluarga gitu loh. Ini hanya karena politik mereka terpisah gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu, dan mereka menanamkan kepada yang muda-muda harus lebih memahami tentang perdamaian dan jangan lakukan kesalahan yang sama. Gitu loh. Jadi antara pemimpin selatan dengan pemimpin utara masih terus berusaha untuk bertemu gitu ya, mencari titik tengah di mana utara dan selatan bisa bersatu kembali.
1: Saya kembali ke Ataya, tadi juga menyinggung tentang cara melihat sejarah konflik tapi tidak melihat lukanya. Terus bagaimana cara kita menyampaikan sejarah konflik ini kepada anak muda tanpa membuka luka lama nih?
2: Iya, kalau menurut saya secara pribadi kita harus lebih fokus pada pembelajarannya sih Bang.
1: Pembelajarannya saja ya?
2: Iya, pembelajaran tentang bagaimana tidak nyamannya di masa konflik, kemudian bagaimana keadaan di masa konflik yang sangat menyakitkan gitu kan. Jadi pembelajaran-pembelajaran itu yang lebih harus di highlight. Kemudian mungkin metodenya bisa melalui dialog, juga diskusi, terus juga lebih harus fokus bahwa mengakhiri konflik adalah hal yang paling tepat untuk diambil pada saat itu gitu. Bahwa masyarakat tuh merasa kesakitan loh dengan adanya konflik. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang harus lebih dinarasikan kepada generasi muda bahwa permusuhan itu tidak baik gitu.
1: Baik.
2: Gitu sih, Bang.
1: Okay. Bu Ana, Aceh menerapkan syariat Islam dalam tata laksana daerahnya ya. Terus bagaimana IWPG menyelaraskan nilai-nilai perdamaian global yang diusung dengan nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom ya, dan juga syariat di Aceh.
3: Jadi sebenarnya itu sama sekali tidak ada pertentangan ya.
1: Tidak ada ya.
3: Ya, justru itu saling menguatkan. Okay. Karena di dalam Islam pun, karena keluarga saya juga ada yang Muslim ya, Islam ya. Jadi saya sedikit paham tentang inti ajarannya. Ya. Di mana dalam ajaran Islam pun di nilai kearifan lokal yang seperti yang kita lihat di Aceh ini, ya kan, itu adalah tentang gotong royong, ya kan, dan menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Kita diajarkan untuk bermusyawarah, ya kan. Ketika ada konflik kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, ya kan. Dan ini juga sejalan dengan pilar perdamaian dari IWPG. Kami selalu mendekati program dengan menghormati budaya seseorang, ya kan, menjadi agen perdamaian yang di dunia dan khususnya di Aceh itu berarti menjadi perempuan yang saleh, ya kan, perempuan yang cerdas, perempuan yang berdaya dan bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan bagi kami.
1: Baik, oke. Kalau menurut Ataya,
2: apa tuh, Bang?
1: Apa ada tantangan juga? Gak ada juga ya, sama dong ya.
2: Iya,
1: sama aja ya, sama. Biar cepat selesai ya.
2: Gak gitu dong.
1: Oke, baik, untuk Anda pendengar, kita masih ada waktu, walaupun sedikit lagi. Mungkin saya ada punya beberapa pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita tutup nanti, kita anggap lagi di sesi akhir ya. Terus untuk Ataya, bagaimana ancaman polarisasi dan juga ujaran kebencian digital terhadap perdamaian Aceh?
2: Bicara polarisasi dan juga ancaman digital ya, ujaran kebencian, karena mungkin sekarang tuh media sosial jadi makanan sehari-harinya semua masyarakat ya, baik generasi muda, generasi tua juga, Gen Z, Gen X, Gen semua generasi pasti menggunakan media sosial. Jadi apa ya yang harus digaungkan bahwa konflik tuh nggak cuman fisik sih gitu. Jadi ada konflik-konflik sosial yang juga tersebar di sosial media yang juga harus terus digaungkan untuk tidak jadi masif gitu sifatnya. Jadi kita tuh harus punya benteng bahwa semua hal yang di sosial media tuh belum tentu benar gitu. Harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media.
1: Baik.
3: Berat ya.
1: Oke, baik. Ataya, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh perempuan Aceh saat ini untuk bisa aktif menyuarakan perdamaian atau mengambil peran di ruang publik, dan bagaimana IWPG menyuarakan perdamaian atau mengambil peran di ruang publik, dan juga bagaimana IWPG membantu mengatasinya juga?
2: Bagaimana perempuan bisa mengambil peran, sebenarnya lebih ke perempuan tadi, balik lagi ya, Bu. Harus damai dulu nih dari dalam dirinya sendiri supaya perdamaian juga bisa tersebar ke seluruh lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Terus juga peran-peran yang bisa diambil perempuan ya ikut diskusi mungkin juga, Bang, kayak dialog-dialog, terus juga menambah wawasannya sendiri sih, lebih ke menambah wawasannya sendiri supaya perempuan tuh bisa berdaya, karena keberdayaan perempuan tuh yang nantinya akan membuat perempuan berdaya tuh yang akan membuat dirinya akan bisa lebih bermanfaat ya, ke sekitarnya gitu.
1: Perempuan yang berdaya ya.
2: Yes.
1: Oke, baik. Menurut Berdua ya. Tapi jawabnya gak usah berbareng ya. Siapa yang menurut kalian berdua ini perlu, paling perlu didorong untuk lebih aktif menjaga perdamaian saat ini? Mungkin Bu Ana dulu deh, biar istirahat dulu tanyanya.
3: Ya. Karena saya adalah International Women Peace Group, ya. Artinya woman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, fokus kami adalah kepada perempuan. Jadi yang harus didorong adalah perempuan, karena kita percaya perempuan itu adalah suatu sosok yang begitu kuat. Ya, kita sering mendengar ya pepatah, di balik pria yang sukses selalu ada wanita yang mensupportnya, ya kan, yang hebat. Nah, artinya apa? Ketika kita membentuk semua perempuan dengan mindset yang benar, ya kan, itu akan merubah segalanya. Jadi perempuanlah yang harus kami dorong lebih awal, karena dia adalah bisa dikatakan sumber atau poros atau pilar dalam sebuah keluarga.
1: Oke, okay, baik. Itu. Kalau Ataya bagaimana?
2: Kalau menurut saya sebenarnya semua pihak memiliki peran semua yang cukup pihak penting ya. Baik dari generasi muda, perempuan, laki-laki juga. Karena kalau misalkan kita gak bekerja sama untuk mencapai perdamaian, otomatis pasti tetap aja bakal ada miss-nya gitu. Jadi semua pihak memiliki peran yang penting, tapi tentu yang paling utama yang harus didorong adalah generasi muda dan juga perempuan. Karena generasi muda dan perempuan adalah orang-orang yang nantinya orang-orang yang menciptakan ya masa depan, masa depan dunia itu seperti apa gitu. Kalau misalkan perempuan terus juga generasi mudanya berdaya seperti yang saya bilang tadi, otomatis pasti dunia akan lebih baik sih Bang.
1: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan juga pesan dari Ataya untuk perempuan muda aja dalam menjaga perdamaian.
2: Pesannya
1: apa tuh? Sebelum nanti ada juga penutup tuh katanya.
2: Oke. Lebih ke jangan pernah meremehkan diri sendiri sih Bang. Kita sebagai perempuan tuh punya peran yang cukup strategis dalam mencapai perdamaian dan juga mempertahankan ya perdamaian. Karena balik lagi, kalau misalkan kita sebagai perempuan tuh gak bisa apa-apa, terus juga wawasan kita sempit, terus juga pergaulan kita mungkin gak luas, jadinya kan berdampak ke diri kita sendiri yang nantinya kita sebagai perempuan nantinya kan akan menikah, kemudian akan punya anak. Betul. Dan kita akan mengajarkan hal-hal seperti apa yang kita punya kepada anak kita. Nah itu kan bergantung ke balik lagi wawasan kita ya sebagai perempuan. Jadi sebagai perempuan saya pesannya kepada perempuan lainnya untuk tidak meremehkan diri sendiri. Okay. Untuk lebih luas lagi wawasan dan juga hal-hal yang bisa dilakukan gitu Bang.
1: Apalagi untuk yang tidak merasakan masa-masa konflik juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, mungkin dari Bu Ana apakah ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan? Nanti sebagai penutup juga ini mungkin apa yang ingin disampaikan untuk ya terkhusus untuk seluruh perempuan ya yang sedang mendengarkan dan juga sedang menyaksikan kita di sore hari ini.
3: Oke, baik. Mungkin tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Kak Ataya ya. Intinya adalah jangan pernah meremehkan suara dan tindakan kecil. Kadang orang melihat sesuatu yang kecil, ah gak penting, ah gak akan berubah gitu. Tapi tidak bisa. Karena bisa kita bayangkan, di dunia ini ada 4 miliar perempuan. Ya kan? Nah kalau 4 miliar perempuan itu menjadi satu, ya kan, dan menyuarakan perdamaian, ya kan, dengan suara yang begitu lantang, ya kan, yang sama, itu akan menjadi sesuatu kekuatan besar. Kalau orang-orang sekarang anak-anak muda bilang apa, suara netizen ya. Kalau netizennya bersatu pasti ada perubahan. Nah kalau di sini kita bisa katakan ketika kita semua bergandengan tangan, ya kan, karena perdamaian seperti dikatakan tadi bukanlah hadiah yang kita tunggu, tapi perdamaian adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita ciptakan, yang harus kita usahakan gitu loh. Dan ini semua kita tahu bahwa perdamaian ini adalah sesuatu yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Itu aja sih. Jadi untuk semua perempuan dimanapun berada, mari kita bersatu dan mari kita ciptakan budaya perdamaian mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sudah ya. Terima kasih banyak untuk Bu Ana dan juga Ataya ya, sudah berbagi di sore hari ini, sudah membuka wawasan juga, dan juga mudah-mudahan ini menjadi yang didengar ataupun juga tontonan terbaik di sore hari ini untuk semua perempuan dan juga untuk semua pendengar kita dimanapun berada. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Ini kapan balik ke Korea? Saya mau ikut ini.
3: Serius ya, ikut konferensi di bulan September.
1: Di bulan September.
3: Yes.
1: Ya?
3: 17, 18, 19. Kami tunggu.
1: Ditunggu lagi nih. Oke, sampai jumpa lagi pendengar untuk dialog perempuan dan inklusi. Kita tutup di sore ini. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung

Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara peringkat dimanapun Anda berada, telah tiba waktu sholat fardu asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Berikan Anda masih bersama kami di Radio Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas yang terus menemani Anda. Kita bersama sampai malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 16.33. Dan juga sampaikan untuk Anda nanti untuk dapat mengikuti warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

mengikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Dengar dimanapun Anda berada, kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Dari penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berikutnya Polres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Disdukcapil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
3: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
2: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Saudara, Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Bernitelong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau badan amal zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bener Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
5: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Dan kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah. Sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
6: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah membantu aku untuk radiah ini untuk beribadah.
4: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bener Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Bernitelong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, dari Takengon, melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian, lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya

Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, selamat sore untuk pendengar semuanya dimanapun berada yang masih terus memantau kami di kesempatan yang baik ini ya. Cuaca hari ini juga alhamdulillah cukup cerah ya pendengar. Tentunya semoga Anda juga terhibur dengan lagu-lagu yang kami coba belikan di suasana sore hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan akan terus kita hadirkan hingga nanti menutup kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, hari ini ya hari musik dunia pendengar, Google rayakan dengan doodle dangdut di beranda halaman depannya. Iya, pendengar, Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Ia memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial. Mulai populer sejak era 1970-an bersama grup Soneta, dirinya berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Sementara itu, Elvy Sukaesih yang dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar, juga sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut di Indonesia. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu milik Glenn Fredly tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini edisi Minggu ya, 21 Juni 2026. Terima kasih banyak pendengar untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya Nadia Ruslan, terundur dari indah dengan Anda semuanya. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Oke, pada kalian dimanapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan tentu masih dengan suara saya Dimas pada sore hari ini. Tentu untuk edisi kita hari Minggu 21 Juni 2026. Dan tentu saya selanjutnya menghadirkan lagu-lagu atau rangkaian lagu religi untuk Anda. Sampai nanti juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saya sampaikan juga atau saya informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Hari ini pada pukul 6 lebih 57 atau pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik, pergi mana pun Anda berada, saya masih menghadirkan Raga Lagu Religi sampai nanti pukul 18.47 menit. Dan selanjutnya nanti kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk menantikan waktu sholat fardu maghrib atau kumandan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat.

0: juga
1: ber- Oke, mereka yang berbual Anda berada, kita cukupkan untuk rangka lagu religi di sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Najm bersama Musa Milhasballah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

pengajian pada halaqah maghrib ini insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Gamal Ahyar LCMSH dengan tema mawaris. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Ustaz di waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap minggu malam ataupun malam Senin kita membahas terkait tentang sebuah permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang tidak ada habis-habisnya. Selama dalam kehidupan kita itu ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka ini berlaku masalah kewarisan. Sehingga tiga poin inilah yang disebut dengan rukun waris. Jadi adanya yang meninggal dunia, si pewaris meninggal dunia, kemudian ada ahli waris dan ada harta. Itu disebut dengan rukun waris. Berarti apa? Kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan masalah warisan. Karena tidak memenuhi syarat.

0: daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Berarti kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, misalkan ada orang tua sudah bagi harta semasa hidup kepada anak-anaknya, maka ini bukan masalah warisan. Tapi ini masalah pemberian orang tua kepada anak, boleh jadi dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk wasiat. Maka ini juga ada aturan mainnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering terjadi permasalahan ketika kita salah menggunakan istilah. Nah, jadi kalau kita katakan, misalkan ada terjadi percakapan antara dua orang, katanya apa? Hailun kalumparai harta kanemit mandum. Nah, saya sudah bagi harta semua. Harta peninggalan saya ataupun harta warisan ini saya wariskan, saya bagi terus semasa hidup. Dengan harapan apa? Kalau saya meninggal dunia nanti enggak ribut-ribut katanya. Hana garu-garu. Maka kalau ini digunakan dengan kalimat bagi warisan, berarti ini ada yang salah secara aturan fikih. Karena secara aturan fikih, warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Manyo urunci matangutip. Ya. Orang tua masih hidup ini. Maka ini bukan dikategorikan sebagai warisan. Tapi ini adalah pemberian masa hidup. Boleh jadi dalam bentuk hibah. Berarti kalau hibah ini ada akad hibah. Ya, pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang orang tua kasih pemberian hibah kepada anaknya, maka ini sah-sah saja. Ya. Namun ada aturan main juga dalam permasalahan hibah ini. Karena hibah orang tua kepada anak itu boleh dilakukan dengan syarat yang pertama, orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak dalam keadaan sakit menjelang kematian. Yang kedua, ada akad hibah ataupun ada serah terima. Misalkan, enggak cukup hanya secara lisan saja. Oh, nyo tanahnya cok geron bah, anak nomor sa. Anak nomor pertama kasih tanah sawah. Anak nomor kedua kasih rumah. Anak nomor ketiga kasih kos-kosan dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kasih ini bagaimana? Apakah hanya lisan saja ataupun di sana ada dalam bentuk tertulis pemberian orang tua kepada anak? Karena kalau secara lisan saja ini enggak cukup. Karena apa? Tidak ada taqabut ataupun tidak ada serah terima. Ya. Sehingga ini yang sering terjadi permasalahan dalam sebuah keluarga. Ketika akad yang tidak jelas, nanti akan timbul permasalahan. Kapan terjadi permasalahan tersebut? Ketika meninggal orang tua. Nanti salah satu anak menganggap, oh pemberian ini tidak adil. Nyan jamun kagejuk ke abang, nyan yum rumahnya tinggi rak. Ini rumah yang sudah dikasih untuk anak pertama, nilainya sudah bernilai sekarang. Kami ini kalau dibandingkan yang punya abang sedikit. Sehingga ini jadi masalah. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal tersebut akadnya ini sekali lagi harus jelas. Apakah ini akad hibah ataupun ini adalah pemberian ataupun akad wasiat ataupun ini disebut dengan warisan, karena sekali lagi warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup semua lengkap keluarga, berarti ini tidak ada permasalahan warisan. Karena pernah terjadi satu kasus, waktu itu ditanyakan kepada kami, kata seorang ibu ini, Ustaz, ini anak saya sudah minta hak warisan. Sudah menuntut hak warisan kepada kami. Lalu saya tanya, maaf Bu, siapa yang meninggal dalam kasus ini Bu? Belum ada yang meninggal saya. Berarti kalau belum ada yang meninggal, ini enggak berlaku masalah warisan. Dan seorang anak enggak boleh dia tuntut harta warisan kepada orang tuanya. Itu sama dengan dia minta orang tuanya cepat meninggal. Jadi enggak boleh. Ya. Jadi ketika seorang anak dia tuntut harta warisan, itu enggak boleh. Karena itu harta milik orang tua. Oh, kalau orang tua mau kasih sebagai pemberian, sah-sah saja. Tapi nggak boleh diminta, nggak boleh dituntut. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pemberian semasa hidup juga, ini harus ada prinsip adil nanti. Jangan satu anak kasih pemberian, yang satu lagi nggak dikasih apa-apa, itu nggak boleh. Karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabatnya, Nu'man ibnu Bashir, memberikan pemberian kepada salah satu anaknya. Sudah dikasih ini dalam bentuk hibah. Lalu setelah pemberian ini terjadi, istri Nu'man ibnu Bashir protes. Dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak rida pemberian ini. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Nah, kemudian Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mendengar demikian, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir. Rasulullah mengatakan, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Maka waktu itu Nu'man ibnu Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya berikan kepada satu anak ini saja, saya tidak kasih yang lain. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? I'dilu baina awladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini bisa jadi potensi konflik. Bisa jadi terjadi potensi untuk terjadinya sengketa warisan. Karena kalau ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti timbul masalahnya kapan? Ketika meninggal orang tua. Misalkan untuk anak pertama sudah dikasih pemberian, anak kedua enggak dikasih apa-apa. Lalu meninggal orang tuanya. Lalu anak nomor dua protes kepada abangnya, "Bang, ini abang enggak dapat lagi hak faraid." "Kenapa seperti itu?" kata abangnya. "Ya, karena abang dulu sudah dikasih sama ayah. Kamu jaman hana merempak siapa? Kami ini enggak dikasih apa-apa dulu." Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan dikasih, abang kan enggak minta. Abang juga ada hak dari harta warisan yang lain, karena abang juga anak ayah." Nah, ini alasannya. Nah, sehingga terjadi permasalahan dalam kasus ini. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi permasalahan dalam kasus tersebut, ya, kalau dalam penyelesaian di tingkat mahkamah ataupun di pengadilan agama, segala bentuk pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Oh, jamun ke gejuk ke abang, padup nilainya. Itu nilai itu dihitung sebagai nilai warisan. Berapa hak abang nanti? Misalkan hak abang setelah dihitung nilainya 500 juta. Oh, yang sudah dikasih berapa? Yang sudah dikasih nilainya 300 juta. Berarti abang tinggal ngambil 200 lagi. Karena kenapa? Karena pemberian itu dihitung sebagai nilai warisan. Ini kalau terjadi permasalahan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak terjadi permasalahan, oh, berarti sudah aman pemberian semasa hidup itu dianggap sebagai sudah pemberian putus semasa hidup. Berarti yang dibagi itu adalah sisa daripada harta orang tua yang lain yang akan dibagi secara faraid. Ya. Oh, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, ini berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau enggak ada anak laki dan enggak ada anak perempuan, yang ada hanya saudara, ini bagaimana? Nah, ini juga jadi sebuah pertanyaan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan, apakah saudara dan saudari kandung ini berhak enggak dapat warisan dari seorang yang meninggal dunia? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara dan saudari dari kandung daripada almarhum, sebenarnya kalau kita bicara saudara itu ada 3 macam saudara yang dapat hak warisan. Ada yang disebut dengan akhun syakik. Akhun syakik itu maknanya, ataupun ikhwah al-asyika, saudara kandung, makna kandung itu saboh yah, saboh mak dengan almarhum. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu termasuk ahli waris. Dan juga termasuk ahli waris itu adalah akhawat ataupun ikhwah wal akhawat li'abin, saudara dan saudari sebapak. Jadi makna saudara dan saudari sebapak ini berarti saboh yah dengan almarhum, tapi beda, beda mak. Satu bapak beda ibu dengan almarhum. Itu juga termasuk dalam ahli waris, karena ada hubungan darah. Satu bapak beda ibu. Termasuk juga kepada ahli waris adalah saudara dan saudari li'umin, yang seibu. Saboh mak beda, beda bapak dengan almarhum. Ini juga termasuk ahli waris. Kadang-kadang jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kasus tertentu, ketiga jenis saudaranya ini dapat. Yang kandung dapat, yang sebapak dapat, dan saudara yang seibu juga dapat. Ya. Kapan mereka dapat ketiga-tiganya? Kalau semuanya ini adalah perempuan. Misalkan, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang saudari perempuan kandung. Berarti almarhum ini enggak ada keturunan. Dan enggak ada lagi orang tua. Dia punya saudari perempuan kandung. Ada juga saudari perempuan yang sebapak. Dan ada juga saudari perempuan yang seibu. Nah, jadi tiga-tiga ini ada. Maka ketiga-tiga jenis saudara ini dapat hak warisan, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak langsung kita katakan, oh ni kamu anak tiri enggak dapat. Karena beda yang disebut dengan anak tiri. Kalau anak tiri itu enggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi kalau disebut dengan saudara sebapak, nyo mantangna hubungan darah dari jalur ayah. Satu ayah beda ibu, masih ada hubungan darah. Yang seibu itu juga ada hubungan darah. Saboh mak beda, beda bapak ataupun beda ayah. Dan ini semua dalilnya terdapat dalam Al-Quran. Ya. Berkenaan dengan saudara dan saudari kandung ataupun saudara sebapak, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillah yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi berkenaan dengan saudara yang sekandung ataupun yang sebapak, itu diatur dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah. Apa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, dalam hal ini adalah ayah dan kakek, maka saudara ini dia dapat hak warisan. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu saudari perempuan kandung saja, maka dia dapat bagian setengah. Ya. Berdasarkan surat An-Nisa 176 tadi. Kalau kemudian, kalau almarhum ini punya saudari perempuan kandung dua orang ke atas, katakanlah ada tiga orang saudari kandungnya, ya, maka bagian mereka 2/3 ataupun 67% kurang lebih. Tinggal bagi tiga nanti. Oh, kalau ada lima saudari perempuan kandung, tinggal bagi lima. Dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. Namun kalau ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka kedua-duanya ini mereka dapat. Sehingga ini juga membantah apa-apa yang sering kita dengar dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat sering kita dengar, umumnya almarhum nasyara agam, ada saudara kandung yang laki-laki dan perempuan, katanya yang dapat laki-laki saja. Karena nyong wali, yang berinang hana merpa. Ini adalah pernyataan yang salah, jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Karena secara dalil, jelas dalam surat An-Nisa 176 disebutkan apa? Wa inkanu ikhwatar rijala wa nisa'a falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ikhwatar rijala wa nisa'a, ada saudara laki, ada saudari perempuan. Maknanya almarhum punya abang, almarhum juga punya kakak yang perempuan, kan? Maka semua ini termasuk ahli waris yang berhak. Dan bagian mereka, lidzakari mislu hadzil unthayain, berlaku kaedah 2:1. Nah, nanti dari pembagian harta warisan tersebut, 2 bagian untuk saudara laki, 1 bagian untuk saudari perempuan. Bukan berarti, oh, orinang hanaha. Yang hak wali, yang ke wali, yang ke agam. Hal, maka harus kita bedakan yang mana wali dalam perkawinan, yang mana permasalahan dalam wali dalam masalah kewarisan. Karena ini juga saudara laki dan saudari perempuan, mereka sama-sama dapat. Dan ini jelas dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, terkait kaedah 2:1 itu diatur dalam masalah asabah. Karena kalau ada saudara laki, ada saudari perempuan, maka mereka dikenal dengan istilah apa? Asabah bil ghairi. Jadi mereka masuk kepada asabah bil ghairi yang kaedahnya mereka berlaku kaedah 2:1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Oh, kalau misalkan ada saudara lakinya 3 orang, ya, ada 1 saudari perempuan, nah, berarti almarhum meninggalkan ahli waris ada 3 orang abang, 1 orang adik perempuan. Maka dalam kasus ini nanti mereka tinggal dari harta peninggalan almarhum, kalau tidak ada ahli waris yang lain, tinggal dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena ingat, setiap laki-laki ngambil 2 porsi. Tadi ada 3 laki, berarti ngambil 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 1 bagian untuk anak perempuan, untuk saudari perempuan. Jadi secara total harta, setelah kita tahu taksiran daripada harta peninggalan almarhum, nanti tinggal dibagi 7. Nah, sehingga setelah dibagi 7 dapat nilai 1 bagian, itulah hak untuk yang saudari perempuan. Sedangkan yang saudara laki-laki, dia dapat 2 kali lipat ataupun dikali 2 dari bagian yang perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, cara pembagiannya. Nah, tadi kita mengatakan bahwasanya dalam satu kasus tertentu, ketiga jenis saudara ini dapat. Ada saudari perempuan kandung, saudari perempuan yang sebapak, saudari perempuan yang seibu. Ya, contoh dalam kasus ini, berapa hak untuk saudari perempuan kandung? Saudari perempuan kandung, dia dapat bagian 1/2 kalau dia sendiri. Untuk saudari perempuan yang sebapak, dia mendapatkan bagian 1/6 menyempurnakan 2/3, ataupun disebut dengan takmilatan ats-tsulutsani, menyempurnakan 2/3, karena 1/2 yang bagian untuk saudari perempuan kandung ditambah dengan 1/6 yang bagian daripada saudari perempuan yang sebapak, itu setelah ditambah itu dapat 2/3. Jadi 1/6 jatuhnya 2/3. Ya. Dan 2/3 inilah bagian perempuan yang paling banyak. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam mempelajari ilmu faraid ini, ya setidaknya kita harus juga mengetahui secara matematika dasar. Jadi jangan kita anggap, oh, nyo ilmu matematika, ilmu umum, hana berguna untuk agama. Tidak. Bahkan asal daripada ilmu matematika itu juga terdapat dalam Al-Quran. Ya, contoh misalkan apa? Ketika Allah menyebutkan tentang masalah penjumlahan, tambah-tambah. Ya, ini juga pernah kita sampaikan. Tambah-tambah itu, ataupun penjumlahan, matematika penjumlahan itu ada dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعًا. Jadi Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu ditambah 9 tahun. Berarti berapa lama Ashabul Kahfi berada dalam gua? 309 tahun. Kenapa enggak dibuat redaksi langsung 309 tahun? Kenapa kalimatnya harus 300 tambah 9? Ini untuk mengajarkan kepada kita tentang masalah penjumlahan yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, terkait tentang masalah pengurangan. Ada enggak dalam Al-Quran pengurangan? Kurang-kurang. Ya. 5 kurang 3 sama dengan 2. Memang enggak ada disebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Tapi secara ilmu matematika pengurangan itu ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Ya. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Itu masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga secara tidak langsung Allah mengajarkan tentang pengurangan yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga dalam permasalahan pecahan, dalam masalah warisan. Ada Allah sebutkan bagian 1/2. Ada Allah sebutkan bagian 1/3, as-thuluts. Ada bagian 1/4, ar-rubu'. Ada bagian 1/6, as-sudus. Ada bagian as-sumun, 1/8. Dan ada bagian as-thuluthani, 2/3. Jadi pecahan-pecahan ini, bilangan pecahan ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak bisa memisahkan antara ilmu matematika ini dengan agama kita. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, pelajarilah ilmu faraid, yang di sana juga ada ilmu matematika, karena dia sesungguhnya adalah bagian daripada agama kita. Karena berapa banyak daripada orang yang secara ibadahnya bagus, secara ibadahnya itu luar biasa, tapi ketika dihadapkan dengan masalah harta warisan, kadang-kadang buyar, kadang-kadang lepas keimanannya. Karena kenapa? Oh, di hadapan dia itu ada harta yang luar biasa, ya. Sehingga ya ada yang sampai dia mau menzalimi hak saudaranya sendiri. Dia tahu dari sepetak tanah hak peninggalan orang tuanya itu ada hak dia. Itu tentu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya ini ada hak orang lain, tapi dia kuasai semua, tapi dia nikmati sendiri. Sehingga ini jadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hari akhir nanti sia-sia pahala daripada amal ibadah yang dia kerjakan. Oh, banyak kali dia salat, banyak kali dia puasa, banyak kali dia keluarin zakat, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Ketika dia menzalimi hak orang lain dalam masalah faraid ini, ya, itu boleh jadi pahala-pahala yang telah dikumpulkan tadi akan jadi sia-sia. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan tentang bahaya orang-orang yang menzalimi hak orang lain. Jadi barang siapa yang menzalimi hak orang lain, baik dengan kehormatannya, dengan hartanya dan lain sebagainya, maka apa kata Rasulullah? Mintalah kehalalan pada hari ini sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham. Mana sebelum datang hari kiamat. Minta kehalalan. Mungkin kita dulu pernah karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, pernah kita mengambil harta orang lain, pernah kita mengambil hak waris saudara kita dan lain sebagainya. Maka ini bagaimana solusinya jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Minta kehalalan pada hari ini, sebelum datang hari kiamat, sebelum kita diwafatkan. Karena kalau kita tidak minta kehalalan di hari akhir nanti, dari amalan-amalan pahala yang telah kita kumpulkan tadi akan ditransfer dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi ingkanat lahu hasanah. Jikalau dia memiliki kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan, maka akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Lalu kalau dia enggak ada kebaikan apapun, nah udah enggak ada kebaikan apapun, enggak ada amal-amal, dia buat zalim lagi sama orang. Maka di hari akhir nanti dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Na'udzubillah min zalim. Jadi ini jemaahnya yang muliakan Allah SWT, hati-hati terkait tentang masalah harta warisan ini. Ya. Oh, kalaupun mungkin ada yang pernah terjadi dalam sebuah keluarga, meninggal orang tuanya sudah lama dulu. Tahun 80-an meninggal orang tua. Karena ahli warisnya mungkin sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, sampai-sampai mereka tidak mengelola harta peninggalan orang tuanya. Sehingga apa? Belum dibagi harta peninggalan orang tua, meninggal anak pertama. Belum lagi dibagi, meninggal anak nomor dua. Belum lagi dibagi, meninggal anak nomor tiga. Dan ini sudah generasi yang kesekian. Ya. Maka ini bagaimana cara membaginya? Apalagi yang kita khawatirkan, kalau terjadi penundaan dalam waktu yang lama, ini rentan terjadi masalah. Ya. Rentan terjadi masalah. Dan kalau terjadi penguasaan daripada aset harta warisan oleh sebagian ahli waris, oh dikuasai oleh ahli waris tertentu, karena nian kawai meninggal, hana dijuk hak ke abang. Misalkan tadi meninggal orang tua tahun 80-an, punya 4 orang anak, 3 orang anak sudah meninggal sekarang. Nah sekarang ada yang satu masih hidup, maka dia kuasai semua dan dikuasai oleh semua anak-anak dari yang masih hidup ini. Tidak diberikan kepada hak yang lain. Ini enggak boleh. Dan enggak boleh juga kita katakan dalam kasus ini, oh nyangka patah titi ana abang ana hak lain. Enggak, ini bukan masalah patah titi dalam kasus ini. Karena kalau kita bicara secara hak, penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi. Meninggal orang tua tadi tahun 80-an, baru dibagi tahun 2026 saja. Lalu kita mengatakan, oh nyahana ha'li, maka engkau patah titi kau meninggai. Enggak, bukan seperti itu. Penentuan ahli waris itu ketika meninggal almarhum orang tua, bukan ketika mau bagi. Karena ini apa? Yang kita bagi harta peninggalan orang tua. Nah, oh dulu waktu meninggal orang tua tahun 80-an, siapa masih hidup? Semua anak masih hidup. Maka semua ini berhak. Ya, semua ini berhak. Dan harus kita hitung hak mereka masing-masing. Ada 4 orang anak, berarti semua ini berhak. Nah, oh hak anak abang, hak abang yang pertama bagaimana? Kita bagi hak abang. Kita lihat ahli waris abang siapa yang masih ada. Itu yang dapat. Begitu juga yang nomor 2. Karena dia sudah meninggal dunia, kita lihat mana ahli waris daripada abang nomor 2 yang masih hidup. Maka ini mereka berhak mengambil hak dari harta yang harusnya dimiliki oleh orang tuanya masing-masing. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, enggak boleh ini dikuasai oleh anak yang masih hidup. Lalu mengatakannya hanaha anakumun kabi ka patah titi bahkan urunci di kabi humu. Karena sekali lagi bahwasanya penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi, tapi penentuan ahli waris itulah ketika meninggal dunia almarhum. Siapa yang berhak? Karena tadi kita tunda-tunda, oh tunda meninggal anak nomor pertama, tunda lagi meninggal anak nomor dua, tunda lagi meninggal anak nomor tiga. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dalam penundaan ini sebenarnya ini rentan terjadi permasalahan, rentan terjadi sengketa-sengketa. Ya, maka oleh karena itu, kalau tidak ada yang menghalanginya, maka ini harus segera dibagikan kepada para ahli waris. Ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kadang-kadang penundaan inilah yang membuat celah terjadinya permasalahan. Sebagaimana kasus yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, meninggal orang tua, ahli warisnya hanya 2 orang anak saja, 1 anak laki, 1 perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini tinggal di kampung, di tempat harta aset warisan itu berada. Adiknya yang perempuan waktu itu dia harus merantau keluar. Jadi Ketika meninggal orang tuanya, adik yang perempuan ini bilang sama abangnya, "Bang, nyo yang pah dah bagi ijo bang. Ini yang pas kita bagi terus harta peninggalan orang tua kita, biar selesai-selesai." Lalu kata abangnya apa? "Dek, jangan kita bagi dulu. Inilah peninggalan orang tua kita yang harus kita jaga." Nah, jadi bahasanya bagus, ya. Jadi nyo ke bayi nah urun cik nyo yang harus kita jaga. Kita jaga nih ya, peninggalan orang tua kita. Rupanya seiring perjalanan waktu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Karena abangnya waktu itu dia butuh uang untuk biaya anak masuk kuliah dan lain sebagainya, tanpa dia musyawarah sama adiknya, ada satu tanah itu digadaikan kepada orang lain, dipegalah tanpa dikasih tahu kepada adiknya tadi yang perempuan. Akhirnya sudah enak, digadaikan tanah pertama. Beberapa bulan kemudian karena dia butuh uang, digadaikan tanah nomor dua. Adiknya enggak tahu karena dia dalam perantauan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga apa? Terjadi masalah. Puncak masalahnya apa? Meninggal abangnya. Pulang adik dari rantau ke kampung, jumpa sama Pak Kecik. "Pak Kecik, nyok kena pegelah masalah harta farai urunci kamu." Lalu Kecik sana bilang apa? "Hanali kalihi abihi pegalali abang rohnya." Ya. Jadi sudah digadaikan semua sama abang. Sehingga ini jadi masalah. Dalam menebus gadaian ini juga tidak mudah. Apalagi sekarang harga emas kalau kita bandingkan dari beberapa tahun yang lalu sudah naik tinggi. Walaupun sekarang sudah mulai agak turun, tapi turunnya tidak mencapai nilai yang dulu. Ya. Ini jadi masalah. Sehingga ini secara tidak langsung juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, berarti abangnya ini telah memakan yang bukan haknya. Dia tidak minta izin ketika dia gadai tadi, karena di sana ada hak orang lain, ada hak adiknya. Makanya ini rentan. Kenapa rentan yang terjadi? Karena tadi penundaan dalam waktu yang lama, sehingga ada celah-celah syaitan untuk menggoda kita, untuk mengambil harta dan memakan harta secara batil, secara haram. Dan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan kita anggap ini hanya sebentar. Oh, paling diazab nanti kita sebentar. Ya. Jangan nikmati ju pengen untuk diazab siat. Kan? Jangan kita anggap seperti itu. Karena hitungan azab di hari akhir nanti, satu hari akhirat hitungannya apa? Dalam surah As-Sajdah disebutkan ka'alfi sanati mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Jadi satu hari saja kita berada di neraka, hitungan kita di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Apakah kita mau tahan ya dibakar api neraka ketika kita memakan yang bukan hak kita? Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari tentang masalah warisan ini, bahwasanya kita bicara tentang masalah hak, maka kita seorang mukmin pasti dia enggak mau memakan hak orang lain. Karena dia tahu rupanya efek ketika dia ataupun dampak ketika dia makan yang bukan haknya itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengancam. Setelah Allah jelaskan secara urutan ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-8 Allah jelaskan ketika pembagian warisan ada kerabat fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Farzukuhum minhu, juksit ke anaknya, kasih juga anak yatim itu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-9 dijelaskan tentang hendaklah kita meninggalkan generasi yang kuat. Kuat secara imannya, kuat secara ekonomi dan finansialnya. Dan kita khawatir kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, lemah dalam keadaan imannya, lemah dalam keadaan ekonomi dan lain sebagainya. An-Nisa ayat ke-11 Allah jelaskan hak untuk anak-anak dan untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12 Allah jelaskan di sana ada hak saudara, maaf, ada hak suami ataupun istri jikalau salah satu pasangannya yang meninggal dunia. Dan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-12 di sana Allah jelaskan juga hak untuk saudara dan saudari yang seibu. Ya, jadi setelah Allah menjelaskan bagian untuk suami ataupun istri. Setelah itu Allah jelaskan tentang masalah kalalah juga. Tapi kalalah dalam ayat An-Nisa ayat ke-12 ini adalah dikatakan oleh para ulama, ayat ini menjelaskan tentang hak saudara dan saudari yang seibu. Jadi akhwat ataupun ikhwah wal akhwat li'um. Ya. Kalau dia sendiri dia dapat bagian 1/6, kalau lebih dari 1 antara laki dan perempuan yang seibu ini sama bagiannya, mereka berserikat di bagian 1/3. Kemudian jemaah yang muliakan Allah SWT, An-Nisa ayat ke-13 di sana Allah jelaskan adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah, yang mana dia mendapatkan jannah, syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan itulah kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14-nya itu adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, dengan memakan harta anak yatim dan lain sebagainya, maka ancamannya juga 3. Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi ini langsung Allah jelaskan kalimat ini setelah Allah jelaskan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Ketika kita menzalimi orang lain dengan melampaui batas daripada ketentuan Allah, maka ancamannya tadi ada 3, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita dalam permasalahan kewarisan ini. Dan lebih bagus kita dalam keadaan dizalimi daripada kita menzalimi orang lain. Karena ada juga istilah yang sering kita dengar dalam masyarakat kita, enggak kaya juga orang yang enggak, yang mendapatkan warisan, dan enggak gasin juga, enggak miskin juga kalau dia enggak dapat harta warisan. Karena yang namanya rezeki ini kan sudah Allah atur. Dan dengan kita mendapatkan harta warisan dan kita bagikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, di sana ada nilai ta'abudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah. Sehingga apa? Harta yang kita dapatkan ini adalah menjadi harta yang berkah, yang mampu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dihalau di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan tanya 1 persatu. Sebagaimana sering kita sampaikan, Allah akan tanya terhadap harta kita dari 2 sisi. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan harta itu? Jadi Allah akan tanya kita masing-masing jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita memakan hak saudara kita, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
2: Selamat malam dan terima kasih masih bersama kami pendengar RRI Sabang Kanal Informasi. Masih seputar informasi Piala Dunia, kali ini kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Dalam Piala Dunia 2026, klasemen grup F dipimpin oleh Belanda yang membuat Swedia tak berdaya. Pendengar, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Brobe dan hingga Cody Gakpo membawa Oranje unggul Minggu 21 Juni 2026 dini hari tadi. Nah, dalam perjalanan pertandingan tidak perlu waktu lama Belanda menguasai permainan. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobe dan di menit ke-5 dan menit ke-17 pada babak pertama. Kemudian usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Oranje Belanda menjadi 3-0 dan serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan dari Oranje. Joey Freeman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti dan bola kemudian bergerak ke Denzel Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan oleh Gakpo. Nah, duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyokeres ini beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan. Namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Swedia masih kesulitan mengimbangi intensitas Belanda sejak babak pertama. Pelatih Graham Potter tampaknya akan kembali memasukkan beberapa pemain Premier Language untuk mengubah situasi. Dan keberuntungan belum berpihak pada Swedia, pendengar. Belanda malah semakin membuat tertekan setelah mencetak gol ke-4 lewat Cody Gakpo. Gol tersebut berawal dari Alexander Isak yang kehilangan bola di area pertahanan Belanda. Louis Somerville memimpin serangan balik cepat sebelum memberikan umpan kepada Gakpo. Striker Belanda tersebut kemudian masuk ke tengah dan melepaskan tembakan ke sudut gawang. Blackwood belum menyerah, pendengar. Mereka masih mencoba menekan dan melepas sejumlah tembakan ke arah gawang Belanda. Sebelumnya, Graham Potter juga melakukan pergantian dengan memasukkan Lucas Brakevold dan Anthony Elanga. Keduanya menggantikan Brent Hansen serta Karlstrom untuk menambah variasi serangan. Ternyata strategi Potter berubah manis. Baru sesaat masuk lapangan, Anthony Elanga langsung mencetak gol pertama untuk Swedia pada menit ke-58 dan skor sementara 4-1. Ronald Koeman juga ikut melakukan pergantian pemain setelah gol Swedia tersebut. Koeman kemudian memasukkan Teun Koopmeiners dan Gus Til untuk menggantikan Tijani Reijnders serta Frenkie de Jong. Nah, memasuki jeda minum, Koeman menarik keluar Brobe. Ia memasukkan Memphis Depay sebagai pengganti. Akhirnya, Lucas Brakevold mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Cody Gakpo. Pertandingan mulai berjalan lebih terbuka dan kurang rapi memasuki menit-menit krusial. Nah, pendengar, memasuki menit ke-89, Louis Sommerville sumbang gol kelima untuk Oranje. Sommerville sendiri menyelesaikan peluang dengan tembakan mendatar ke sudut gawang. Dan sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu memutar balik keadaan dan Belanda akhirnya menang dengan skor 5-1. Menariknya, pendengar, angka ini sama persis dengan skor Swedia yang menang melawan Tunisia sebelumnya. Dengan hasil ini, Belanda sukses mengantongi total 4 poin dan melesat ke posisi teratas klasemen sementara grup F. Sedangkan Swedia kini mengisi peringkat kedua dengan 3 poin. Persaingan grup F masih akan berlanjut. Laga selanjutnya mempertemukan Jepang dengan Tunisia menjadi pada Minggu 21 Juni pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

besar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketergantungan

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

pernah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang

0: sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: RRI

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui RRI Sabah FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara esok subuh pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ibanda aja. Ibadah aja.

0: Baik, selamat pagi kepada para anda berada. Kini kami ajak anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Bandar Aceh.
1: Manapun saat ini anda berada, pada subuh yang sangat mulia ini, adapun ia akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau, kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya kepada beliau, sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتعالى وتفكر لآلائه ونسأله أن ينور بصائرنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعل معاملتنا فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير معاشر المسلمين sidang jamaah subuh yarhamkumullah marilah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita saling mengingatkan di antara kita bahwa perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ketakwaan kepadanya dalam setiap langkah amalia maupun ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa setiap harinya umur yang diberikan oleh Allah adalah nikmat bagi kita yang menuntut rasa syukur dari diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Bersyukur Allah akan tambah nikmat bagi kita. Kufur maka Allah akan berikan adab kepada kita di mana adab Allah itu amatlah pedih. Maka itu kita selalu juga memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat Allah yang luput dari rasa syukur dari kita. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah juga pendengar melalui siaran radio Bait Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia yang melihat dan mendengar langsung melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman ataupun nantinya juga melihat dan sekaligus saat ini bisa dilihat dari siaran Gibraltar Aceh. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa seorang mukmin adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Artinya pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyunas ahabbu ilallah? Manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah memberikan jawaban, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Di dalam hadis yang lain disebut, al-mu'min ya'lafu wa la yu'laf. Mu'min itu adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan pola yang rahmah, yang ramah maksudnya. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak bersikap ramah serta tidak pula diperlakukan dengan sikap ramah. Karena orang yang tidak ramah tentu
dia akan membuat orang lain gusar, orang lain tidak kerasan, orang lain ketika berhadapan dengan dia ataupun akan berinteraksi dengan dia, itu orang akan berpikir 70 kali. 70 kali berpikir untuk bisa berinteraksi dengan orang yang tidak ramah. Dan orang yang diperlakukan tidak ramah, ini harus bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Ya tentunya, orang ini boleh jadi ada kesalahan sebelumnya karena dia memang tidak ramah. Ataupun dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak ramah. Berada di lingkungan orang-orang yang pertama tadi. Jadi kedua-duanya tidak baik. Orang yang tidak ramah tidak baik. Lalu orang yang diperlakukan tidak ramah baik karena dirinya sendiri melakukan ketidakramahan kepada orang lain, ataupun dia berada di lingkungan yang tidak ramah. Ini tidak baik. Nah, itu dalam hadis yang lain nanti disebutkan oleh Rasulullah, al-jawal qabla dar. Jadi lihat dulu siapa yang kita jadikan sebagai teman dalam bertetangga, atau lihat dulu kepada siapa tetangga kita itu sebelum kita membangun rumah. Ya, wilayah tempat tinggal itu harus dilihat. Salah pilih tempat, maka menjadi bumerang bagi kita, menjadi tidak baik dalam semua hal. Ya, kenyamanan, keamanan, ketenangan, keluasan dan lain sebagainya. Jadi kita hidup bagaikan di dekat api yang memberikan panas yang membuat kita tidak kerasan atau khawatir. Nah, ini hadis ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan yang telah lalu. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan jabarkan lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita ini dituntut untuk berterima kasih kepada orang lain, sehingga kita disebut orang yang bermanfaat bagi orang lain. Atau terkadang kita hanya melihat kepada manfaat daripada diri kita tanpa harus meminta terima kasih dari manusia. Tapi kalau kita berterima kasih, namun pada sisi yang sama kita tidak memohon atau meminta terima kasih dari manusia. Dengan bahasa anak-anak sekarang, tidak mencari validasi dari manusia. Dan sebenarnya itu adalah bahasa Al-Quran. Dalam surah Al-Insan, itu ada ayat yang berbunyi begini. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan ya kalian dan minum itu bukan mengharapkan rasa terima kasih dari kalian. Ya, sama sekali bukan itu. Tapi yang kami harapkan itu hanya ya Allah Subhanahu wa taala. Kami takut nanti hari yang melelahkan, hari yang menyakitkan, hari yang sangat meresahkan, yaitu hari kiamat. Ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan pada kalian ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Jadi bukan neko-neko yang lain. Ini bahasa Al-Quran, sehingga diterjemah dengan bahasa sekarang itu, kita melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan
validasi dari manusia, penilaian dari manusia, ya, bukan itu. Jadi apapun yang dinilai oleh manusia yang lain, ya terserah dia. Yang penting kita sama Allah berada di jalur itu atau tidak. Kalau berada di jalur Allah, berarti kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi kalau kita berada di jalur yang sebaliknya, walaupun dunia melihat kita itu memberi manfaat, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, tidak ada keberkahan, ya, karena menjadi amal yang dipenuhi dengan riya, ya, tidak bernilai, ya, tidak bernilai di sisi Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua kita sebagai contoh, itu adalah orang yang sangat besar memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Semenjak dari menjaga kita di dalam kandungan, kemudian melahirkan kita, di mana peluh keringat, darah, air mata, ya, bahkan kalau saya pernah mendengar wejangan nasihat dari guru kita bersama, yaitu Ustaz Abrar Zim, beliau mengatakan ada air ketuban, air keringat, ya, air susu, kemudian sebelumnya air darah, ya, itu ada 5 bentuk air itu semua oleh ibu kita, ya, berjuang untuk menjaga kita, membesarkan kita, dan seterusnya. Begitu pula dengan ayah kita, memberi makan, sampai kemudian seorang anak tulangnya itu kuat, ya, kemudian jambangnya menjadi lebat. Namun tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapak. Dia tidak ingat, ya, peluh dan keringat, rasa sakit yang dialami oleh orang tua kita karena membesarkan kita, menjaga agar kita bisa tumbuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini banyak dalam kehidupan. Karena itu orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa, yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dengan sandingan, ya, berterima kasih kepada Allah. Anishkurli waliwa lidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, ya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak ada yang seperti ini kecuali pada Nabi dan Rasul. Atiyu Allah wa atiyu Rasul. Ya. Jadi hanya kepada orang tua selain Nabi dan Rasulnya yang disandingkan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang lain tidak ada. Ini yang paling bermanfaat. Karena itu walaupun kita marah-marah sama orang tua, orang tua kadang-kadang enggak peduli, diam. Ya, mencari sisi silent saja. Bahkan di dalam pikiran dan hatinya memohon kepada Allah agar tetap anaknya itu dijaga, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dibuat rasa sakit, tapi tidak pernah ada keinginan agar anaknya itu celaka. Ini dia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbuat kebajikan untuk satu manfaat bagi orang lain karena Allah, itu sebenarnya kita telah menguasai keadaan. Kita kalau sudah menguasai keadaan,
engkau tidak akan terusik, tidak akan mudah sedih, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir. Ya. Baik dia berterima kasih, dan kita harap orang itu berterima kasih karena Allah juga, bukan karena kepentingan kita. Artinya terdidik dia itu untuk berterima kasih kepada manusia dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu biasanya dia lupa kepada Allah untuk berterima kasih. Karena Allah minta kita untuk menghargai pemberian manusia. Jangan hanya kita pikirkan pemberian materi saja, tidak. Ya seperti tadi kan, orang tua dan seterusnya. Jadi orang yang berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, itu hakikatnya dia telah menguasai keadaan. Dan ini bisa diaplikasikan dalam seluruh bidang kehidupan yang luas. Suami tak akan tersakiti bila istrinya tidak berterima kasih padanya, bahkan kata-katanya ketus. Kayaknya seperti Rasulullah katakan, "Ittala'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha al-mar'a." Aku melihat ke dalam neraka, maka nampaklah bahwa penghuni yang terbanyak itu adalah dari kalangan perempuan. Perempuan merasa ingin tahu, sebagian yang lain merasa gelisah. Ada apa ini? Rupanya sedikitnya dari kalangan mereka berterima kasih atas kebajikan dari suaminya. Ya, an-nisa'u apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya. Jadi terima kasih ini kurang, bahkan nyaris dibandingkan dengan rasa sakit yang diberikan itu lebih besar. Ya. 20 tahun kebajikan dari suami itu akan hilang hanya dengan satu kesalahan kecil. Yang kesalahan itu sebenarnya bila dipikirkan tidak memberi apa-apa. Atau karena ada kesalahan yang sedikit orang lain mengatakan ini berat juga, tapi itu mampu menghapus ya 25 atau 30 tahun perkawinan yang telah dibina dengan susah payah, dengan kasih sayang, dengan rindu dan cinta. Nah, begitulah. Nah, sebaliknya seorang istri juga demikian. Jangan merasa kita ini sebagai babu di rumah, ya. Diperah keringat dan tenaga kita, energi, waktu, ya, tidak. Tapi semuanya dapat nilai di sisi Allah. Di pasar juga demikian, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai keadaan dengan memberi manfaat kepada orang lain, dan yang kita harap adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain, validasinya dari Allah, atau perhatiannya dari Allah, lirikannya dari Allah, tatapan keridhaan dari Allah, itu yang kita inginkan, maka insyaAllah perlakuan keji dari siapapun itu tidak akan memberikan bekas bagi pikiran dan hati kita. Benar. Ya, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apa yang telah kalian berikan itu akan kalian dapati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, ya, dan lebih besar pahalanya. Tetap minta ampun. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
Innallaha kana ghafurar rahim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kami sedang memanggul barang sebagai kuli di pasar. Artinya sahabat bekerja siang hari, nanti malam baru beribadah. Ya, kadang-kadang mereka yang sedang bekerja di pasar itu dalam keadaan berpuasa. Kami sedang membawakan barang di atas punggung kami dengan menerima upah. Lalu seseorang laki-laki datang memberikan sedekah harta yang banyak. Dia bagi harta kekayaan. Dan muncullah orang-orang yang memberikan komentar. Siapa ini orang munafik? Kata orang munafik ini, ah, itu orang-orang pamer tuh. Lihat, pamer. Jadi, disakiti dengan ucapan orang-orang munafik bahwa orang yang bersedekah kepada orang-orang di pasar yang memanggul barang-barang karena upah yang sedikit dikatakan pamer. Orang ini tidak peduli. Lalu datang lelaki lainnya dari orang-orang mukmin bersedekah satu sa'. Orang munafik kembali lagi ngomong-ngomong mereka. Di antara sesama mereka. Ah, lihat itu lagi, satu lagi. Satu sa, pamer juga dia. Apa yang bisa kita lakukan dengan satu sa? Itu kan sedikit, tapi pamernya tidak ketulungan. Gaya saja. Itu kata orang munafik. Itu orang-orang yang beriman. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa bukan orang yang bersedekah sedikit, satu sa' atau lebih sedikit daripada itu. Yang hadis kita baca pada pertemuan ini lalu gimana? Fattakun nara walau bisyik tamrah. Hindari neraka itu. Kepelihara dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Dia bersedekah kan? Fa'in lam tajid tamratan. Kalau kamu tidak dapat satu biji kurma, kata Rasulullah, fabi kalamin tayyibah au fabi kalimat fakat fabi kalimatin tayyibah, dengan ucapan yang baik. Sama abang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon lewat. Di depan orang lewat bang. Saya lewat depan orang. Ini abang saya. Lewat depan orang. Nunduk sedikit kalimat tayyibah. Semua dapat nilai. Di semua sisi akan kita lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Kadang-kadang tidak materi, tapi suri dan teladan. Sikap perangai yang membuat orang lega, melegakan. Jangan membuat orang letih, carut marut dalam pikirannya, buruk sangka terhadap kita. Latah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Jangan seperti itu. Ini sikap mukmin seharusnya seperti itu. Tapi orang munafik, nah. Dia memang suka ngomongin orang. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin. Yaitu orang-orang yang suka mencela. Orang-orang yang bersedekah dari kalangan orang-orang mukmin. Ya, fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdakum fayuskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun na'am.
Ini Al-Quran menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 79. Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan kecuali sekadar dalam batas kesanggupan mereka. Lalu orang-orang munafik itu menghina mereka. Ya. Ada ayat, orang kafir itu suka ngata-ngatain. Sekarang orang munafik, tidak ada yang baik. Kecuali orang-orang yang beriman. Nanti ada sikap yang lembut. Tapi dari ahlul kitab, munafik tidak baik. Tidak baik terhadap orang mukmin. Tapi ada sikap dia yang baik. Kita bersyukur juga kepada Allah. Bisa nampak. Kita bisa bercermin bahwa itu sikap tidak baik. Nanti ada yang baik, walaupun tidak perlu ditiru. Berarti kita bisa berkaca di sana. Ada hadis yang mengatakan perumpamaan orang yang baca Al-Quran. Ya, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Dia baca Quran, ya. Tapi pedih, ya, pahit. Ada polanya tersendiri. Jadi kita bisa berkaca untuk mengambil manfaat, mengambil ibrah, pelajaran dari berbagai hal dalam kehidupan ini. Bersedekah para sahabat walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu distrik di wilayah Turki, distrik Al-Fatih namanya. Di sana ada anak muda, Khairuddin Efendi, juga bekerja di pasar. Kerja di pasar, dapat uang sikit. Tapi di Turki itu makanan enak-enak. Kebabnya enak, lainnya enak. Kayak serba enak. Menggugah selera. Apalagi makan rame-rame sama teman-teman dan sahabat. Ya. Kalau sendiri mungkin ya enak juga. Tingkat enaknya itu mungkin 50%, 60%. Tapi kalau rame-rame, berdua, bertiga, berempat, baik sama istri dan anak-anak, itu bisa dapat seleranya menjadi 90% sampai dengan 95% puasnya itu. Ya. Nah, Khairuddin Efendi ini ingin makan. Tapi karena uang tidak cukup, dia tidak bisa membeli makanan itu. Ya, tidak bisa membeli makanan yang enak-enak. Dia hanya makan sandwich murah. Atau lebih tepatnya dalam tanda kutip, bukan maksud untuk menghina, tapi sebagai pemahaman, sandwich yang murahan. Bukan murah, murahan malah. Ya. Nah, Khairuddin Efendi ini ketika ingin makanan yang enak, dia selalu mengatakan pada dirinya, "Syangke yadem." Enggak usah lah. Sudah makan. Anggap saja sudah makan. Kenapa dia tidak mau membeli? Karena tidak cukup uangnya. Dan ada pola pikir kalau dia beli makanan itu kurang menurutnya. Ini persepsi yang beliau bangun. Beliau ingin menabung. Karena punya cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid. Sehingga itu berjalan hari, pekan ke bulan, lalu ke tahun. Entah bagaimana Allah memberikan kemudahan kepadanya sehingga masjid itu terbangun tanpa ada dinding dan tanpa ada atap. Hanya dibangun masjid itu dengan
tanda menara yang dua buah, kemudian di sebelah kiblatnya ada mihrab. Lalu dalam perjalanan selanjutnya ditambah dua menara lagi, empat menara. Dan hari ini masjid itu telah sempurna. Orang ramai-ramai melakukan salat di sana. Maka masjidnya pun di distrik Al-Fatih namanya Masjid Syangkiyadin. Masjid sudah makan. Anggap saja sudah makan. Nah ini dia. Ada sebuah cita-cita luhur, kemudian dia cari celah dengan usaha yang maksimal, tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terrealisir untuk membangun satu masjid yang hari ini masjid itu dikenal dengan asal-usulnya itu anggap saja sudah makan. Coba bayangkan. Itu yang terjadi di distrik Al-Fatih di Turki sampai dengan hari ini. Kami pernah juga berjalan di sebuah masjid di daerah Turki. Waktu itu udara dingin. Tapi rombongan kita itu mengambil air wudhu itu terlalu besar kerannya dikeluarkan. Orang Turki itu sebagiannya kadang gak peduli juga. Karena hidup modern ya. Ada seorang tua yang di sudut ruangan tempat berwudu itu duduk memperhatikan. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Nak, tolong hematlah air." Padahal air begitu banyak di Turki, tapi beliau mengatakan, "Tolong hematlah air." Sehingga rombongan kita dari Aceh ini merasa takjub dengan ucapan itu sampai dengan hari ini. Yang kena tegur itu tak pernah buang-buang lagi air. Coba lihat, hanya satu nasihat dari orang tua mungkin. Ya bahasa kita orang tua biasa, tapi mungkin sebahagian yang lain akan melihat itu seorang sufi yang kebetulan berada di sana. Karena di Turki itu orang yang ikut dalam tarekat tasawuf itu banyak. Ya. Dan kebetulan hari itu hadir waktu itu dan terlihat. Pancaran kesufian dari wajahnya dari hasil pelatihan jiwa dan raga dalam beribadat pada Allah. Ya, saya tidak bisa menceritakan lebih dalam. Nah, tapi seperti itu sampai dengan hari ini teman kita atau rombongan kita ini yang kena tegur secara khusus itu tidak buang-buang lagi air. Bahkan ketika orang meminum air kemasan tuh, kemasan biasa. Kan ada yang sedang ya. Begitu diminum tinggal sedikit, dia yang tegur. Anani jiplinya. Sayang ya anani jip. Antu tajib. Itu ada yang buang. Jangan dibuang, katanya. Biar saya minum. Bekas teman-teman. Ada ucapan, su'urul mu'min syifa. Bekas yang tinggal dari orang-orang mu'min itu menjadi penawar bagi penyakit. Nah, dia minta untuk dia minum karena teringat pesan wejangan yang disampaikan oleh orang tua. Kadang sedikit saja. Maka itu kita keluar ada orang tolong jagalah seputaran masjid raya kita, kota Banda Aceh kita agar tidak kotor dengan sampah. Ya kan? Jualan ya silakan jualan. Tetapi jaga, jangan dicampak-campak. Kasihan juga tim pembersih itu tiap hari berjibaku kadang-kadang bosan dia tapi tetap dilakukan ya. Atau kita jumpa anak-anak yang sedang tidak sekolah, nak, enggak sekolah, nak, ingat orang tua kita di rumah, sayang mereka. Ucapan itu kalau ikhlas karena Allah mungkin akan sampai nanti, akan sampai dan membekas di jiwa dia. Nah, ini dia jadi kesempatan untuk melakukan manfaat bisa di mana saja kita melakukannya insya Allah. Saya kira demikian pagi ini. Nanti pada kesempatan lain kita akan lihat beberapa contoh dan hikmah-hikmah lainnya seputaran hadis-hadis yang sama.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda ya. Dan juga yang sudah mulai beres-beres rumah, semoga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas pagi Anda. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dengan berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Sari berita. Di Dukcapil Banda Aceh laksanakan berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Informasi lainnya, Polres Bandar Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di Kartu Tanda Penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala di Dukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung di Dukcapil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
3: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
2: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Kapolres Bandar Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Bernitelong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bandar Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak, dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bandar Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
5: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
6: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bandar Meriah yang sudah membantu aku untuk radiahi untuk beribadah.
4: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bandar Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Bernitelong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mengkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mengkuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan. Panggilan kepada
4: Bapak Rambo. Makan yuk, makan apa? Yuk, di sana. Makanan luar negeri itu.
5: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Nggak ah, tak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga, ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
4: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pendengar, memulai hari dengan stretching atau peregangan ringan ternyata membawa banyak manfaat bagi kesehatan tubuh ya. Nah, bagi Anda yang di awal pagi ini mungkin masih dalam suasana yang baru selepas bangun pagi ya, tidak salahnya nih untuk memulai hari dengan stretching tipis-tipis ya. Nah, pendengar, aktivitas sederhana ini tidak hanya membantu tubuh terasa lebih segar ya, tetapi juga meningkatkan kesiapan fisik dan mental sebelum menjalani rutinitas harian. Nah, Anda bisa lakukan selama 5 atau 10 menit setiap pagi ya, dan stretching ini dapat menjadi kebiasaan sehat yang berdampak besar dalam jangka panjang. Nah, di antara daripada manfaat stretching di pagi hari saat tidur ya, tubuh cenderung berada dalam posisi statis selama berjam-jam. Nah, stretching membantu melancarkan aliran darah ke otot dan organ tubuh sehingga tubuh merasa lebih hangat dan siap bergerak. Selain itu juga stretching dapat mengurangi kekakuan otot ya. Bangun tidur seringkali membuat otot terasa kaku ya, terutama di area leher, punggung, dan bahu. Nah, peregangan ringan membantu mengendurkan otot sehingga tubuh terasa lebih nyaman. Selain itu, pendengar, stretching juga bisa meningkatkan fleksibilitas tubuh ya. Rutin melakukan stretching dapat meningkatkan kelenturan otot dan sendi. Nah, hal ini penting untuk menjaga mobilitas tubuh dan mengurangi risiko cedera saat beraktivitas. Nah, yang tidak kalah penting, pendengar, stretching pagi itu dapat merangsang produksi hormon endorfin ya, yang dapat membuat suasana hati lebih baik. Nah, tubuh pun terasa lebih segar dan berenergi untuk memulai dan menjalani hari. Nah, samping itu juga gerakan peregangan yang dilakukan dengan pernapasan teratur ini dapat memberikan efek relaksasi ya, pendengar. Aktivitas ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres sejak pagi hari. Dan yang satu hal penting juga, nah, stretching ini mendukung kesehatan sendi ya. Peregangan membantu menjaga sendi tetap aktif dan tidak kaku. Kebiasaan ini baik untuk menjaga kesehatan persendian seiring bertambahnya usia. Nah, pendengar, agar manfaat stretching lebih maksimal ya, lakukan beberapa tips sederhana. Yang pertama, lakukan secara perlahan dan tidak terburu-buru. Fokus pada pernapasan yang teratur, hindari gerakan yang menimbulkan rasa sakit ya. Tahan setiap gerakan selama 15 atau 30 detik dan jangan lupa gunakan pakaian yang nyaman. Nah, stretching di pagi hari, pendengar, tidak membutuhkan alat khusus maupun waktu lama ya. Terlebih di waktu pagi ini cukup segar dan mentari sudah mulai menampakkan wujudnya ya. Nah, dengan rutin melakukannya, pendengar, tubuh akan terasa lebih bugar, rileks, dan siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Juga nantikan informasi dari BMKG Pelumitang Aceh Besar yang kami rangkum nanti dalam Kabar Aceh bersama rekan Korwil 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.